0: kita semakin hari semakin bergairah dalam melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kesempatan kembali Engkau berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab banyak orang tidak bisa mendapatkan kesempatan sebagaimana saat ini kami bisa belajar, kami bisa mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan menggunakan kesempatan yang ada untuk lebih baik lagi, bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebabnya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu pada saat hari ini menguatkan kami, memberkati kami, memampukan kami untuk kami semakin hari semakin bergairah dalam melayani Tuhan. Kami siapkan bejana hati kami dan kami sambut kebenaran-Mu dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, pada saat hari ini kita akan belajar satu tema, satu judul, saudara yang kasih, sebagaimana yang saya akan berikan pada saat hari ini, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Sekali lagi, saudaraku yang kekasih, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Sesungguhnya banyak umat percaya, banyak orang Kristen yang mengatakan dia adalah pelayan Tuhan. Dia mengatakan dia adalah orang percaya, dia mengatakan dia adalah jemaat Tuhan. Ketika disuruh mengambil bagian dalam pelayanan, maka terlalu banyak alasan. Ketika dipercayakan dalam sebuah pelayanan, baik itu memimpin pujian, baik itu penerima tamu, baik itu yang menjalankan kantong persembahan, baik itu membesuk, baik itu mendoakan jemaat, baik itu apapun yang disuruh atau dipercayakan kepada saudara untuk mengambil bagian peranan bersama dengan jemaat-jemaat yang lainnya untuk melayani Tuhan, maka kita mengatakan tidak bisa. Maka kita mengatakan saya terlalu sibuk. Maka kita katakan waktu saya tidak ada. Atau mungkin engkau mengatakan saya malu. Atau mungkin juga engkau berkata saya tidak bisa apa-apa. Jawaban-jawaban yang sering kita berikan kepada pemimpin kita, kepada koordinator kita, atau kepada diri kita sendiri berkata tidak bisa, tidak ada waktu. Alasan-alasan seperti ini adalah alasan-alasan yang sebenarnya tidak perlu kita ungkapkan atau kita utarakan kepada pemimpin kita atau kepada siapa yang memberikan tanggung jawab kepada kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang saya ceritakan pada saat hari ini itu adalah sebuah realita, sebuah fakta yang terjadi di gereja-gereja atau yang terjadi dalam sebuah jemaat atau gereja lokal. Sehingga banyak jemaat Tuhan hanya sekedar datang, beribadah, lalu pulang. Arti boleh saya katakan, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Engkau tidak mau terlibat dalam sebuah pelayanan. Engkau tidak mau terlibat dalam sebuah kegiatan-kegiatan gereja di mana saudara berjemaat. Ingat baik-baik, saudaraku yang kekasih, tanpa engkau mengambil peranan, engkau sebenarnya sesungguhnya tidak mengerti arti sebuah pelayanan dalam hidup. Banyak memang orang mengatakan saya tidak bisa, Pak Pendeta Charles Manurung. Ingat baik-baik, saudaraku yang kasih, jangan engkau memberikan alasan tidak bisa. Ketika engkau membaca firman Tuhan, maka sesungguhnya setiap jemaat Tuhan, setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka paling tidak ada satu talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara. Ada yang dua dan ada yang tiga. dan selanjutnya. Saudaraku yang kekasih, di dalam hal ini kita harus menyadari bahwa sesungguhnya ada talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Maka jangan pernah engkau berkata tidak bisa. Maka jangan pernah engkau berkata aku tidak tahu, atau engkau berkata tidak ada waktu, atau engkau berkata aku ini terlalu sibuk. Saudaraku yang kekasih, ingat baik-baik. Seharusnya, catat ini baik-baik, saudaraku yang kekasih, seharusnya kita berbondong-bondong untuk melayani Tuhan. Tetapi kenyataannya kita lihat banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebagaimana yang saya katakan tadi, alasan-alasan seperti ini adalah alasan-alasan yang tidak sepantasnya kita katakan. Ada beberapa faktor mengapa orang mempunyai banyak alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Ada beberapa faktor mengapa umat percaya mengatakan dirinya orang percaya, mengatakan dirinya orang Kristen, maka ketika dipercayakan dalam sebuah pelayanan, maka dia terlalu banyak alasan. Jadi faktor-faktor ini, saudara yang kasih, akan kita gali kembali, dan kita akan belajar beberapa faktor mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya, mengapa jemaat Tuhan terlalu banyak alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan tadi dalam judul khotbah kita saat hari ini adalah tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apa faktor pertama? Mengapa orang-orang percaya, mengapa umat Kristen, mengapa orang-orang yang mengatakan dirinya adalah jemaat tidak mau mengambil bagian atau peranan dalam melayani Tuhan? Yang pertama, saudaraku yang kasih, oleh karena mereka tidak pernah mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita bisa melihat dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, saudaraku yang kekasih, sesungguhnya di situ ada terjadi hal yang sangat luar biasa. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. Di sana terjadi pengalaman Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Petrus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat, saudaraku yang kekasih, ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat sepak terjangnya Petrus dalam sebuah pelayanan. Bahkan dia bukan hanya memberikan apa yang ada padanya, bahkan dia memberikan nyawanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai-sampai dia katakan dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan Petrus sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia melakukan sesuatu sepak terjang yang sangat luar biasa dalam sebuah pelayanan. Bahkan sejarah mencatat, saudara yang kekasih, Petrus dengan antusias melayani. Bahkan dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, ku mati disalib dengan kepala di atas, maka aku disalib dengan kepala di bawah. Pengorbanan Petrus yang sangat luar biasa. Dan dalam sebuah pelayanan dia lakukan, tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Bahkan seluruh kehidupannya dia berikan untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita harus belajar dalam sebuah pelayanan yang diteladani oleh Petrus, bahwa sesungguhnya Petrus ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka dia memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta Charles Manurung itu kan Petrus. Saya ini kan seorang pengusaha. Saya ini kan seorang bisnismen. Saya ini kan orang penjaga toko. Saya ini kan karyawan. Saudaraku yang kekasih, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, sekalipun engkau pegawai negeri atau bisnismen atau apapun seorang pengusaha, maka Tuhan Yesus menghendaki sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Kalau engkau punya alasan, aku kan orang bisnismen, saya kan seorang pengusaha, saya kan seorang pegawai negeri Pak Pendeta, saya tidak mungkin bisa selalu ada waktu untuk melayani Tuhan di gereja. Saudaraku yang kekasih, ingatkah saudara yang bernama Saulus yang menjadi Paulus? Dia adalah seorang bisnismen. Dia adalah seorang pebisnis yang menjual tenda. Saudaraku yang kekasih, apa yang dia lakukan? Paulus yang dulunya adalah Saulus, mengapa dia bisa berubah? Secara luar biasa perubahan yang dialami oleh Saulus ketika dia ingin membunuh orang-orang Kristen pada saat itu, perjalanan ke Damsyik. Maka disitulah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Saudaraku yang kekasih, ketika Saulus yang menjadi Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka dia baru mengerti arti sebuah pelayanan. Maka dalam dirinya Paulus, dia berkata tidak ada lagi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Bahkan dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keberuntungan. Saudaraku yang kekasih, hidupnya hanyalah untuk Kristus dan mati itu adalah sebuah keberuntungan bagi dia. Artinya hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Engkau seorang pekerja, engkau seorang pebisnis, engkau seorang pegawai negeri, Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupanmu, engkau paling tidak bisa melayani Tuhan dalam bisnismu. Engkau bisa melayani Tuhan dalam pekerjaanmu. Engkau bisa melayani Tuhan dimanapun engkau berada. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Apakah pelayanan itu hanya di atas mimbar? Oh, tidak. Apakah pelayanan itu hanya khotbah? Oh, tidak. Apakah pelayanan itu hanya memimpin pujian? Oh, tidak. Ketika engkau menjadi terang dan garam dalam pekerjaanmu, ketika engkau bisa menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaanmu, sama saja engkau sudah melayani Tuhan. Bahkan engkau berkata, tidak ada alasanku untuk tidak melayani Tuhan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika engkau masih banyak pertimbangan dalam sebuah pelayanan, maka saya berani berkata engkau tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi. Engkau boleh punya gelar sebagai seorang pejabat, pendeta atau apapun itu. Engkau boleh punya STH, MTH atau doktor. Engkau boleh pakai jas, pakai dasi, sepatu berkilat, sisiran rapi, senyum Pepsodent dan Citaden dan Deliden. Tetapi ketika engkau tidak pernah mengalami secara pribadi dengan perjumpaan dengan Kristus Yesus, maka engkau menjadi orang yang terlalu banyak alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Ketika disuruh melayani terlalu jauh, aduh malas. Terlalu jauh, jemaatnya sedikit. Ketika engkau dipercayakan dalam sebuah pelayanan, maka tidak ada persembahan kasihnya atau PK-nya. Ah, saya tidak mau lagi melayani di situ, tidak ada persembahan kasihnya. Mulai hitung-hitungan. atau mungkin persembahan kasihnya terlalu sedikit. Ketika diundang lagi khotbah atau memimpin pujian, tidak mau lagi datang. Saudaraku yang kekasih, tidak ada alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Ketika engkau mengalami Tuhan secara pribadi, sebagaimana Petrus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sebagaimana Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, maka dalam perjalanan sebuah pelayanan, dia tidak pernah mengatakan tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Dia selalu berkata, siap. Siap. Siap. Charles Manorung doakan orang sakit di rumah sakit jam 3 pagi. Siap. Charles Manorung, ada orang yang minta didoakan kerasukan setan di daerah Tenggarong. Siap. Charles Manorung, ada orang sakit di rumah sakit yang harus didoakan pagi. Orangnya kehidupannya sederhana, di bawah ekonomi rata-rata, mereka tidak punya uang. Siap. Saudaraku yang kekasih, pertanyaan saya adalah, ketika ada orang mengganggu zona amanmu, engkau tidur pagi atau mungkin jam tidurmu kurang, tiba-tiba ada dari gereja lain, ingat baik-baik, dari gereja lain yang bukan jemaat saudara, jam 3 pagi atau jam 2 pagi atau jam 4 pagi saudara dipanggil untuk berdoa di rumah sakit. Pertanyaan saya, hai jemaat Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, hai para pendeta-pendeta, siapkah saudara berkata, siap? Itu tantangan yang sangat besar. Itu tantangan yang sangat besar. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan berkata terlalu jauh. Tidak ada alasan berkata hujan. Tidak ada alasan berkata masih pagi. Saudaraku yang kekasih, mengerikan, sangat dan sangat mengerikan kalau kita terlalu banyak alasan. Begitu jam 3 pagi disuruh doain orang di rumah sakit, kita sudah banyak alasan. Yang lebih parahnya lagi, baru disuruh ibadah, hei Ibu Tono, maaf kalau ada yang namanya Ibu Tono, saya bukan berarti menyinggung. Hei Ibu Poltak, Bapak Joni, saya bukan berarti menyinggung saudara, saya hanya pakai istilah saja namanya. Pergilah beribadah. Hujan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, baru hujan kita sudah tidak datang beribadah. Kita terlalu banyak alasan untuk kita tidak datang beribadah. Kita terlalu banyak alasan untuk tidak kita melayani Tuhan. Kita terlalu banyak alasan oleh karena sakit kepala sedikit, sudah bilang tidak datang ke gereja. Saudaraku yang kekasih, seandainya engkau mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu, maka hujan, sakit kepala, apapun itu tidak pernah menghalangi engkau dalam sebuah pelayanan. Katakan amin. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah engkau sudah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan secara pribadi? Apakah engkau sudah mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan? Kalau memang sudah, tidak mungkin engkau banyak alasan. Maaf Pak Pendeta, hujan Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta, sibuk Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta. Maaf Pak Pendeta. Terlalu banyak alasan. Ini kalau saya khotbah seperti ini, ya gembalanya senang ini. Oh iya. Ingat baik-baik. Kalau gembalamu masih negur engkau, seharusnya engkau bersyukur. Bersyukur. Tapi kalau Tuhan sudah tegur engkau, wih bahaya loh. Bahaya. Ingat sekali lagi pegang kalimat saya. Kalau gembalamu atau pemimpin rohanimu masih negur engkau, itu masih puji Tuhan. Katakan, oh terima kasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang sudah tegur kau, kalau Tuhan yang sudah tegur saudara, ingat baik-baik. Ngeri.
1: Ngeri loh, ngeri. Jangan main-main. Itu makanya jangan ada alasan untuk tidak mau melayani Tuhan. Jangan terlalu banyak alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Katakan amin. Coba pukul pundak kiri dan kanannya. Kalau suamimu di samping, pukul pundak suamimu. Kalau istrimu di samping, pukul pundak istrimu. Katakan bersama-sama, jangan ada alasan ya sayang untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk melayani Tuhan. Jadi faktor pertama, mengapa kita terlalu banyak alasan? Karena engkau tidak pernah mengalami Tuhan. Engkau tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih, mengapa saudara dan saya terlalu banyak alasan untuk tidak mau melayani Tuhan? Faktor yang kedua, saudara yang kasih, karena saudara tidak pernah mengenal siapa si pemberi perintah itu. Siapa yang saudara layani? Seandainya engkau kenal siapa si pemberi perintah dan siapa yang kau layani, maka sebenarnya engkau semakin antusias dan semakin semangat untuk melayani Tuhan. Betul apa betul? Kalau seandainya engkau kenal siapa raja kita itu, yaitu raja kita Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau mengenal dia secara pribadi, maka tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, siapa yang berkata firman itu? Pergilah. Dia katakan pergilah. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan Yesus. Siapa yang memberi perintah? Tuhan Yesus. Seandainya engkau kenal siapa yang memberi perintah, dia adalah raja di atas segala raja. Seandainya engkau kenal siapa Tuhan kita itu, Tuhan Yesus, raja di atas segala raja, yang engkau layani, maka tidak ada alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Tidak ada alasan. Tetapi mengapa engkau membuat banyak alasan? Karena engkau tidak kenal siapa yang kau layani. Karena engkau tidak kenal siapa yang kau layani. Karena engkau tidak kenal siapa yang kau layani. Dialah raja di atas segala raja. Saya mau bertanya kepada saudara. Kalau seandainya SBY datang ke Samarinda, saudara mungkin sebagai pejabat dalam satu instansi pemerintahan, baik dalam pemerintahan dalam di kantor gubernur atau DPR atau apapun itu, ketika SBY datang ke Samarinda dan ada pertemuan jam 8 pagi di kantor gubernur, pertanyaan saya adalah, apakah saudara biarkan menunggu saudara atau saudara yang menunggu SBY? Yang kedua, apakah saudara datang sekalipun ada banyak alasan yang saudara harus kasih atau tidak? Saudara pejabat loh, pejabat pemerintahan loh, saudara pejabat. Mungkin engkau ketua DPR, mungkin engkau gubernur, mungkin engkau wali kota, atau mungkin engkau bupati. Saya mau tanya kepada saudara, saudara hadir apa enggak? Saudara pasti hadir. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang menunggu? Menunggu saudara atau saudara yang menunggu? Pasti saudara yang menunggu SBY. Itu baru presiden. Itu baru pemimpin dunia. Ini raja di atas segala raja loh. Siapa? Raja di atas segala raja. Seandainya engkau kenal siapa Tuhan Yesus itu secara pribadi, maka tidak ada alasan engkau tidak melayani Tuhan. Maka tidak ada alasan engkau itu terlambat. Kalau ada pelayan Tuhan terlambat, aduh Tuhan tolong. Dia tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Dia tidak pernah mengenal siapa raja yang dia layani. Bahkan kalau ada pendeta, ada pendeta, bahkan gembala saudara, ingat baik-baik, kalau gembala saudara terlambat masuk, saya mau katakan, dia tidak pernah menghargai Tuhan. Oh iya, pujian penyembahan sudah dinaikkan, tiba firman baru dia datang, baru masuk. Tunggu firman baru dia masuk. Catat baik-baik. Tunggu firman baru dia masuk. ini sebenarnya penggembala atau pemimpin atau pendeta yang tidak menghargai Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara pernah yang namanya beribadah dalam satu gereja besar, saya tidak perlu namanya sebut gerejanya, gembalanya, pujian penyembahan dinaikkan, ibadah dimulai dari awal, dia sudah ada, hadir di tempat. Ini pendeta besar loh, pendeta ternama, pembicara internasional. Pujian penyembahan ibadah dimulai, dia sudah ada di tempat. Bukan tunggu firman baru datang. Kalau pemimpin saudara atau gembala atau pendeta dari luar yang saudara undang seperti itu, tegur dia baik-baik. Kecuali dia sudah mungkin ada sesuatu yang dia kerjakan, atau kalau pembicara dari luar ya. Kalau di Jakarta, Bapak Ibu yang kasih, kalau saudara pernah tinggal di Jakarta, biasanya ada pendeta khotbah dari gereja A ke gereja B ke gereja C. Kadang telat. Habis sebelum doa penutup dia sudah pergi. Kalau saya seperti itu, saya tidak pernah undang lagi pendeta seperti itu. Itu namanya kejar omset. Dan dia itu tidak pernah menghargai Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih, kalau engkau mengenal raja di atas segala raja, raja yang kita layani, engkau harus hormat. Saudaraku yang kekasih, siapapun saudara, tidak ada alasan untuk berkata tidak melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk berkata terlambat. Karena engkau melayani raja di atas segala raja. Seandainya engkau kenal siapa Tuhan Yesus itu, maka tidak ada alasan engkau terlambat. Tidak ada alasan engkau menolak sebuah pelayanan. Tidak ada alasan engkau berkata, saya sibuk. Karena kita punya raja di atas segala raja. Itulah yang kau layani. Saudaraku yang kekasih, ingat baik-baik. Mari kita rubah hidup kita, gaya hidup kita. Kita rubah karena kita melayani raja di atas segala raja. Yang ketiga, saudara yang kekasih, mengapa kita terlalu banyak alasan untuk menolak sebuah pelayanan? Mengapa banyak jemaat Tuhan menolak sebuah pelayanan? Karena saudara yang kekasih, faktor yang ketiga, oleh karena dia tidak pernah mengenal siapa dirinya sendiri. Ini khotbah saya yang terlalu keras mungkin, saudara yang kasih. Tapi biarlah, biar saudara sadar, dan saya juga sadar. Alasan yang ketiga, faktor yang ketiga, mengapa jemaat Tuhan, mengapa umat percaya terlalu banyak alasan? Karena mereka tidak pernah mengenal siapa dirinya sendiri. Kalau saudara baca, saudara yang kasih, dalam kitab Filipi sebenarnya, saudara yang kasih, dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai seterusnya, di sana Yesus mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Dia adalah raja, mengambil rupa sebagai seorang manusia, seorang hamba, dan sama seperti manusia biasanya. Gampang enggak? Enggak gampang. Saudara yang kasih, saya mau katakan kepada saudara, mungkin engkau orang kaya, mungkin engkau pengusaha, mungkin engkau seorang pejabat, mungkin engkau punya segalanya. Ingat baik-baik, seandainya engkau mengenal siapa dirimu sendiri, maka engkau tidak pernah terlalu banyak alasan. Engkau tidak ada alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Mengapa saudara terlalu banyak alasan? Karena saudara tidak pernah tahu siapa diri saudara. Sadar enggak saudara itu adalah budaknya Tuhan? Sadar enggak saudara itu budaknya Tuhan? Sadar enggak saudara itu hambanya Tuhan? Sadar enggak saudara itu jongosnya Tuhan? Sadar enggak? Terkadang kita berkata, ah saya ini kan pejabat. Oh saya ini kan orang kaya. Saya ini kan, waduh saya terlalu sibuk. Saya kan orang bisnismen. Wah, ngaca tahu saya bilang. Sadar. Kalau gembalamu yang tegur engkau, sadar sebelum Tuhan ngajar kau. Oh iya. Saudaraku yang kekasih, Yesus saja sebagai raja mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi budak, sama seperti manusia biasanya. Saudaraku yang kekasih, ingat baik-baik, sadarlah saudara bahwa sesungguhnya saudara adalah budak. Ada satu cerita, satu ilustrasi saudara yang kasih. Seorang ibu membeli keset. Tahu keset? Di depan saudara itu kan ada yang namanya keset. Biasanya ada ditulis well chome. Saudaraku yang kekasih, maksudnya welcome Bapak Ibu yang kasih. Saudaraku yang kekasih, seorang ibu membeli keset dari luar negeri harganya 3 juta satu. Maka keset ini digantung menjadi satu hiasan di gudangnya. Seandainya keset ini tahu, seandainya keset ini bisa berbicara, dia akan berkata kepada tuannya, "Tuhan, jangan digantung saya. Fungsi saya bukan untuk digantung, tapi untuk dipakai orang, diinjak-injak." Saudaraku yang kekasih, saudara adalah budaknya Tuhan. Saudara adalah keset yang menerima enak maupun tidak enak. Saudara adalah budak, saudara adalah hambanya Tuhan, maka siap menerima enak ataupun tidak. Jadi keset digunakan untuk menerima apa saja, baik kotoran yang di sendal saudara, baik atau debu apapun itu, pasir, tanah, semua dia tampung karena dia adalah keset. Sama seperti saudara dan saya, kita adalah budaknya Tuhan. Kita harus bisa siap menerima yang enak maupun tidak enak. Tapi pernahkah saudara menyadari diri saudara adalah hamba atau budaknya Tuhan? Renungkan baik-baik. Tidak ada lagi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk menolak sebuah pelayanan ketika engkau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka tidak ada lagi alasan untuk menolak pelayanan Tuhan. Ketika engkau mengenal dan siapa Raja kita, Dia adalah Raja di atas segala Raja, maka tidak ada alasan untuk melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Dan ketika engkau menyadari siapa dirimu, engkau adalah hamba, engkau adalah budaknya Tuhan, maka tidak ada alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Seorang budak Bapak Ibu yang kasih, ketika tuannya memerintah, maka tidak ada alasan seorang budak ini menolak. Sama dengan saudara saya, ketika engkau menyadari dirimu adalah budaknya Tuhan, maka tidak ada alasan untuk menolak sebuah pelayanan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah engkau sadar dirimu adalah budaknya Tuhan? Sekalipun engkau pemimpin, sekalipun engkau bos, ingat baik-baik, engkau adalah hambanya Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan selalu baru setiap hari, dan selamat melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
2: Baru setiap hari besar kesetiaan.
3: Memberi pengharapan dan kepastian. Janji Tuhan selalu baru setiap hari.
1: Bagaimana engkau dekat dengan Tuhan itu akan kelihatan dari mana? Dari buahnya. Mampukah engkau menerima orang lain yang menyakiti engkau? Mampukah engkau mengampuni orang lain yang memfitnah engkau? Dari sana akan kelihatan siapa sesungguhnya dirimu. Berapa banyak orang-orang sudah menasihatimu? Berapa banyak firman yang sudah engkau dengar? Itu tandanya Allah sedang mengasihi engkau. Tuhan mau engkau supaya kembali kepada Dia. Engkau meninggalkan kehidupan lamamu dan engkau bertobat atas dasar apa? Kasih.
3: Rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah GBI Karisma Samarinda. Ibadah raya pertama dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah raya kedua dilaksanakan jam 5 sore, bertempat di Ruko Bumi Sempaja, Blok H dan I, Jalan PM Nur Samarinda, atau di depan Indomaret. Hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Samarinda Seberang jam 10 pagi, bertempat di Ruko Pesona Mahakam, Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 17 Samarinda, atau di depan kolam renang Jessica Waterpark. Dan hadiri pula ibadah raya GBI Karisma Loa Duri jam 8 pagi, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku, nomor 106.

tidak memerlukan cahaya itu hanya sesaat. Jangan ketika Anda sudah dipulihkan, sudah ditolong oleh Tuhan, akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Tapi harusnya Anda semakin diberkati, semakin takut akan Tuhan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autoland. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autoland. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir

Hilir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Otoritas merupakan isu masa kini, dalam ilmu pengetahuan, dalam bisnis, dalam pemerintahan, dan bahkan dalam agama. Dengan otoritas apa Anda melakukan hal ini? Dan kuasa apa yang mendukung otoritas ini? Pertanyaan ini semakin jelas didengungkan ketika menyangkut Alkitab. Apakah Alkitab semata-mata suatu kumpulan penulisan religius yang perlu sesekali dibersihkan di perpustakaan, yang dikelompokkan berdasarkan sistem desimal Dewi, atau apakah Alkitab berbeda dikarenakan tuntutan bukti yang tak terbantahkan menyatakan bahwa otoritasnya diakui? Untuk menyatakan bahwa Alkitab memiliki otoritas semata-mata karena Alkitab berkata bahwa ia adalah otoritas, merupakan pemikiran atau kesimpulan yang berputar-putar. Saya dapat berkata bahwa saya seekor gajah, namun hal itu tidak memberikan saya belalai yang cukup panjang dan taring gading. Karena itu harus ada demonstrasi kredibilitas yang memberikan otoritas kepada Alkitab di luar Alkitab itu sendiri. Saya berpendapat ada 5 disiplin yang memberikannya lingkar otoritas. 1. Pembandingan teliti nubuatan yang terdapat di dalam Alkitab dengan sejarah sekuler. 2. Verifikasi pernyataan ilmiah dengan fakta-fakta ilmiah. 3. Ilmu arkeologi modern menegaskan nama dan tempat-tempat geografis yang disebutkan di dalam Alkitab. 4. Bukti manuskrip. Dan 5. Kesaksian-kesaksian dari pria dan wanita yang kehidupannya telah diubahkan secara luar biasa oleh kitab ini. Mari kita mulai dengan satu definisi. Arkeologi adalah studi ilmiah dari sisa-sisa peradaban masa lalu. Sekalipun ia bukan ilmu murni seperti halnya kimia atau astronomi, namun arkeologi jauh lebih terperinci dan kompleks daripada sekedar mengambil sekop dan menggali peninggalan masa lalu. Tidak ada kesempatan kedua bagi seorang arkeolog. Arkeologi modern telah menjadi disiplin yang rinci dan diterapkan secara ilmiah yang telah memberikan konfirmasi berulang bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar adanya. Anda mungkin berpikir, seperti apa? Sebagai permulaan, kita mulai dari kitab Kejadian. Sebelum para arkeolog menggali banyak temuan di Mari, Suriah, beberapa orang berpendapat bahwa penulisan belumlah dikembangkan pada zaman Musa. Namun, ribuan batu catatan di Mari menunjukkan bahwa nama-nama seperti Abraham dan Sarah serta Daud begitu lazim 1400 tahun sebelum Kristus Dan bukan saja manusia dapat menulis, namun di sana ditemukan beberapa perpustakaan yang dipenuhi batu-batu catatan yang mencatat keterampilan bahasa tingkat tinggi. Bila Alkitab hanyalah suatu koleksi mitos dan dongeng, maka hanyalah soal waktu hingga para arkeolog membuktikan ketidakakuratan geografi dan budaya. Akan tetapi, para arkeolog telah mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Alkitab. Saya ingat tentang Bani Het yang dibicarakan Musa. Dan untuk waktu yang lama, beberapa orang menyangkal keberadaan mereka hingga para arkeolog muncul dengan berbagai dokumen yang membuktikan keberadaan mereka. Orang yang menyangkal keakuratan sejarah dalam Alkitab, yang menganggap bahwa Alkitab hanyalah sekedar literatur, bukanlah seorang sejarawan atau kritikus. Orang itu adalah seorang a priori, seorang jaksa, juri, dan algojo. Sehubungan dengan arkeologi, ada penemuan manuskrip ribuan tahun yang dapat dibandingkan dengan teks Alkitab pada masa kita. Dan apa yang mereka singkapkan hanyalah menguatkan kredibilitas dan otoritas Alkitab. Hari ini, kita memiliki ribuan manuskrip Alkitabiah dalam berbagai bahasa. Dan dari banyak manuskrip ini muncullah kasus yang menarik berkaitan dengan integritas kitab ini. Mereka membawa kita kembali ke berabad-abad tahun yang lalu. Selama hampir 2000 tahun, berbagai gulungan kitab tertimbun di Masada, Israel, setelah bangsa Romawi menghancurkan benteng pertahanan terakhir di abad pertama Israel. Dan kemudian gulungan-gulungan ini ditemukan setelah pembentukan negara Israel modern. Moshe Perlman mengatakan hal ini. Mazmur Daud yang diucapkan di sinagog-sinagog pada masa kini adalah mazmur yang sama yang diucapkan oleh para pengikut setianya di sinagog mereka. Kata-kata Ibrani yang sama, struktur kalimat yang sama, permulaan dan akhir yang sama di setiap pasal. Ya sahabat, Alkitab adalah kitab yang memiliki otoritas. Yakinlah akan hal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak itu sebagaimana ia dulu. Mungkin itu bukanlah keyakinan Anda, namun pernahkah Anda merenungkan tentang seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Ronald Sider, seorang PhD dalam sejarah dari Universitas Yale, diperhadapkan pada pertanyaan ini, dan pencariannya yang lama diakhiri dengan penulisan bukunya yang merangsang pemikiran berjudul Rich Christians in an Age of Hunger, Orang Kristen Kaya di Era Kelaparan. Guy Davidson dan jemaatnya diperhadapkan dengan isu ini, dan bukannya membangun sebuah gedung gereja yang baru, mereka malah memberikan dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal, yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna, namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah satu, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan dua, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya, atau kapal saya, atau mobil mewah saya, sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya, bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Saya melihat Indonesia yang baru. Saya melihat Indonesia yang indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Saya melihat Sumatera dengan hasil buminya, Jawa sebagai lumbung padi, Kalimantan dengan hasil hutannya, Sulawesi dengan hasil lautnya, Papua dengan tambangnya, Bali dengan keindahannya, dan semua pulau dengan semua kekayaan yang tersembunyi. Saya melihat Indonesia baru. Saya melihat Indonesia indah. Saya melihat Indonesia yang makmur. Jadi dalam nama Yesus.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah

0: itu kasih adanya. Karenanya, ia sangat mengharapkan anak-anaknya juga mulai mengasihi. Itulah sebabnya ia berfirman kepada kita, "Kasihilah sebagaimana aku mengasihi kamu. Kasihilah tanpa pamrih. Bersabarlah terhadap mereka yang berbuat jahat kepadamu, sebagaimana Bapamu bersabar terhadap orang-orang jahat. Segala perkataan dan perbuatan jahat, balaslah dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih yang siap untuk menanggung segala sesuatu yang tidak pernah menjadi jemu, dan juga senantiasa memikirkan yang terbaik bagi orang lain. Kasih seperti itu senantiasa menang. Kasih itu memiliki kuasa karena mengalir dari hati Allah ke dalam hati kita. Semoga kita mendambakan kasih itu. Setiap orang dapat menerimanya, karena janji ini berlaku bagi semua orang. Mintalah, maka kamu akan menerima."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bagaimanakah Anda dapat mengatasi perasaan takut terhadap persoalan Anda yang sangat besar? Renungkanlah kasih Allah Bapa. Barang siapa ingat akan kasih-Nya, maka ia akan terhibur. Kasih senantiasa menemukan jalan untuk menolong dan melindungi, sekalipun dalam kesukaran yang teramat besar. Kasih bahkan dapat memerintah api agar tidak membakar. Ingatkah Anda akan malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kawan-kawan Daniel dalam perapian yang menyala-nyala itu? Tuhan memberi janjinya kepada kita yang berlaku untuk segala zaman. Ia akan beserta kita pada saat-saat kesukaran. Sabdanya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan Allah akan berada di dekat Anda pada masa-masa kepicikan, agar dapat menolong Anda. Semoga hal ini dapat memberi penghiburan bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Edisi kali ini kami hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dapat melakukan perbuatan besar dan perkara ajaib. Dalam kitab Injil Matius 9 ayat 27-30 diberitahukan yang buta dicelikkan. Di dalam Matius bab 9 ayat 20-22 perempuan pendarahan 12 tahun disembuhkan. Dan di dalam Markus 2 ayat 3-12 orang lumpuh disembuhkan. Semua itu bukanlah cerita perumpamaan atau dongeng omong kosong belaka, melainkan bukti dari mukjizat-mukjizat yang dilakukan Allah. Dan mukjizat Tuhan masih ada hingga saat ini, karena Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alkitab juga mengatakan mukjizat itu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus dan pekerjaan Allah.

Pendengar, apakah Anda memiliki keyakinan bahwa Anda mempercayai Allah yang dapat melakukan mukjizat-Nya sampai hari ini dan dapat melakukan perkara-perkara-Nya yang besar serta ajaib dalam hidup Anda? Alkitab banyak mencatat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Namun Alkitab juga mengatakan ada mukjizat palsu yang bukan dari Allah, dan mukjizat palsu dapat dibedakan dari mukjizat yang benar melalui fakta bahwa mukjizat yang benar yang dari Allah sama dan selaras dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang percaya tentang Allah, sekaligus memperluas dan memperdalam pengetahuan itu. Oleh karenanya, mukjizat juga dikatakan adalah sebagai media Allah untuk berbicara secara dramatis kepada orang-orang yang mempunyai telinga untuk mendengar. Mukjizat dimaksudkan untuk memperdalam pengertian orang tentang Allah. Jadi, jika Allah sanggup membangkitkan orang mati sebagai salah satu mukjizat-Nya, masakan Ia tidak dapat melakukan kuasa-Nya yang sempurna bagi kesembuhan sakit penyakit Anda? Jika Allah sanggup memecah roti dan memberi makan 5.000 orang, masakan Ia tidak dapat mencurahkan berkat ekonominya bagi kehidupan kita? Percayalah, Allah sanggup melakukan mukjizat-Nya bagi Anda.

Pendengar, ketika mungkin beberapa hari ini Anda sedang merasakan beban tampak begitu berat dengan kelelahan yang begitu dalam karena Anda mencoba untuk melepaskan semua beban itu dengan mengangkatnya seorang diri. Situasi Anda mungkin muncul menjadi menyedihkan. Janganlah memberi peluang untuk musuh bekerja dengan membuat Anda putus asa. Karena Tuhan selalu ingin Anda mau mengandalkan perbuatannya yang besar. Jadi carilah petunjuk Allah di dalam doa dengan memuji mengatakan kepadanya, Tuhan, tolong saya menghadapi situasi berat dalam keyakinan penuh bahwa Engkau dapat bekerja melakukan perbuatan ajaib-Mu bagi saya. Dia akan membuktikan kepada Anda bahwa Dia benar-benar Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.

Kebanyakan orang akan menganggap menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi lain halnya jika kita disuruh menunggu atau menanti seseorang yang akan memberikan kita hadiah atau uang, kita akan menjadi sabar untuk menunggu. Itulah mengapa sering dikatakan dalam proses menunggu atau menanti dibutuhkan kesabaran. Dan firman Tuhan mengatakan, kesabaran adalah salah satu buah Roh Kudus yang mengendalikan Anda untuk bertahan sampai Tuhan memenuhi tujuan yang baiknya bagi Anda. Jika hari ini Anda sedang menanti keajaiban Tuhan, jadilah sabar, karena di mata Tuhan, proses menunggu merupakan bagian terpenting dari tujuannya. Sabarlah menunggu. Allah sanggup melakukan perbuatan ajaibnya bagi Anda, karena tidak ada sesuatu pun yang terluput atau terlambat Ia lakukan.

Pendengar, dalam Yeremia 32 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu." Sementara dalam Lukas 1 ayat 37, Alkitab berfirman, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Sehingga apapun yang Anda butuhkan, apakah pertolongan keuangan, apakah petunjuk tentang perubahan pekerjaan, ataukah rumah tangga yang dipulihkan, jangan khawatir. Anda diminta untuk percaya kepada Allah yang dapat melakukan perkara-perkara besar yang mustahil bagi manusia. Karena ada kalimat bijak mengatakan, penderitaan selalu melihat ke belakang, kekhawatiran selalu melihat ke sekeliling, tetapi yang beriman akan melihat ke atas, berfokus kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup melakukan perkara luar biasa.

Tuhan setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jika juru selamat Anda sudah berjanji bahwa ia akan memberikan kepada Anda jalan keluar, masihkah Anda akan mencari jalan keluarnya di luar dari kehendak Allah? Percayalah, ia bukan saja dapat memberikan Anda jalan keluar bagi setiap masalah Anda, tetapi dia dapat menolong Anda dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib di jalan Anda. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberikan penghiburan serta kekuatan di dalam Tuhan dengan mengingatkan kembali kepada kita akan perbuatan-perbuatan Allah, bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Dia sanggup melakukan perkara ajaibnya bagi kita. Jika Anda ingin berbagi pengalaman, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855 885 1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

unggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Inkarnasi. Saat komunis mengambil alih Tiongkok pada tahun 1949, dua misionaris tertinggal di sana, Rudolf Posar dan Arno Lisaman. Keduanya ditangkap dan dilemparkan ke dalam penjara. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Tiongkok adalah negara yang luas, hampir sama luasnya dengan Amerika Serikat. Sekitar 6.500 km dari timur ke barat dan 3.200 km dari utara ke selatan. Namun yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa di bagian utara Tiongkok menjadi sangat dingin saat angin Siberia bertiup dari utara. Saat bulan demi bulan berlalu, keduanya segera menyadari bahwa mereka akan melewatkan hari Natal sendirian dan tanpa keluarga mereka. Dilarang untuk berbicara satu sama lain, keduanya duduk di dalam sel penjara yang dingin selagi hari Natal tiba. Menggigil karena kedinginan, pikiran mereka dipenuhi oleh kenangan-kenangan Natal yang lalu, kehangatan bersama keluarga, atau untuk tidak membicarakan pemikiran mereka saat makan malam Natal yang tidak akan menjadi keberuntungan mereka pada Natal kali ini. Saat mereka duduk di sana, perasaan putus asa nampaknya telah melingkupi mereka. Arnolis mulai bermain dengan potongan-potongan jerami di lantai penjara. Ia mulai menyusun huruf-huruf. Immanuel. Keduanya melihat Immanuel, salah satu nama yang diberikan kepada Kristus yang berarti Allah beserta kita. Dan perlahan-lahan, oleh karena pernyataan mereka sendiri, kenyataan yang baru saja ditulis Arnolis mulai dipahami. Allah beserta kita. Kelamnya penjara hilang, dan realita akan makna Natal yang sesungguhnya dirasakan. 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan memberikan suatu tanda kepada Ahaz dengan berfirman, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Matius 1 ayat 23 mengutip ayat dari Yesaya menyebutkan kelahiran Yesus sebagai pengenapan perkataan Yesaya. Namun, apa maknanya di dalam dunia kita? Dunia yang penuh dengan pesawat jet supersonik, bangunan-bangunan ajaib, kalkulator sebesar kartu kredit dan komputer. Ketika Rasul Yohanes mengambil pena dan perkamen untuk mencatat kelahiran Yesus, ia menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 1 ayat 14. Para ahli teologia menyebutnya inkarnasi. Namun secara sederhana berarti Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita. Menyaksikan dunia dengan segala penderitaan dan konfliknya, kita begitu perlu untuk menemukan makna inkarnasi ini. Seperti halnya Posthart dan Heman, banyak orang yang terpenjara pada saat ini, bukan oleh jeruji baja penjara, melainkan tertawan oleh penderitaan manusia, rasa bersalah dari nurani yang bergumul, keterbatasan dan kegagalan mereka. Terikat oleh ketidaktahuan, rasa takut, tahayul atau semata-mata dosa, mereka merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang memahami. Inkarnasi ini artinya bahwa Allah mengerti dan peduli. Pada satu kesempatan, seorang Kristen sedang membagikan imannya kepada seseorang beragama Hindu yang tidak dapat memahami fakta bahwa Allah telah menjadi manusia. Saat keduanya berbincang, orang Kristen ini melihat ke bawah dan memperhatikan seekor semut berjalan di trotoar. Dengan membungkuk, ia berkata, seandainya saya dapat mengecilkan diri saya sebesar ukuran semut dan dapat menyingkirkan kekuatan manusia saya serta dapat hidup di dalam tubuh seekor semut, barulah kemudian saya dapat sungguh-sungguh memahami dunia semut. Dan itulah persisnya yang Yesus berbuat. Ya, kata orang yang beragama Hindu, agar dapat memahami, seseorang harus menjadi orang lainnya. Dan itulah persisnya makna inkarnasi Allah. Allah begitu peduli sehingga ia mengizinkan anaknya untuk mengenakan tubuh manusia, untuk menderita sebagaimana kita menderita, untuk mengalami apa yang kita alami, dan akhirnya untuk memberikan nyawanya menggantikan kita, sehingga kita dapat berdiam di dalam hadirat-Nya selama-lamanya. Ya, Sang Firman, Yesus Kristus, telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Kami menghampiri Tuhan dan meminta kemurahan bagi Indonesia. Kiranya bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Kiranya nyiur kembali melambai dalam semarak, karena bergirang melihat putra negeri mampu menikmati kejayaan, bahkan kekayaan negeri. Kiranya kemiskinan terentaskan dalam negeri. Kiranya hukum dan keadilan berjalan beriringan. Kiranya kekudusan melanda negeri dan pengetahuan bertambah dalam negeri kami. Kiranya kesembuhan lahir, batin, bahkan mental tercipta dalam negeri. Engkau yang kami nanti bagi kejayaan negeri.

0: Barang siapa yang menderita, berada dalam kekurangan, menghadapi pencobaan, dan bersedih karena berbuat dosa, dia itulah yang pertama-tama akan kembali kepada kasih Allah. Pelukan Bapa adalah tempat yang paling baik bagi seorang anak yang sedang bersedih hati. Tangannya terbuka lebar bagi anaknya. Tangannya terbuka lebar juga bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih. Menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hampir semua orang tua suatu waktu pernah memberitahu anak-anak mereka sesuatu hal seperti ini. Bila nanti kamu keluar dari rumah ini dan hidup di dunia nyata, menekankan bahwa dunia di mana mereka dibesarkan, yaitu suatu lingkungan dari keluarga yang pengasih, berbeda jauh dengan dunia nyata. Apa itu dunia nyata? Dunia nyata adalah suatu hal yang sama sekali berbeda dari lingkungan terlindungi, di mana kebanyakan anak memiliki hak istimewa untuk dilahirkan dan dibesarkan di dalamnya. Dunia nyata adalah dunia yang sukar, suatu

dunia nyata adalah dunia di mana orang yang tidak bermoral, peminum, dan berpesta pora yang mendapatkan kenaikan jabatan. Sedangkan Anda yang memiliki keterampilan yang lebih baik diabaikan sebab moralitas Anda membuat orang lain berpikir bahwa Anda terlalu baik. Dunia nyata adalah dunia di mana seorang ibu dari 3 orang anak meninggal karena kanker, sedangkan tetangganya yang tidur dengan berbagai macam pria nampak menikmati tubuh yang sehat. Anda tahu, saya telah merenungkan tentang iman kita dalam hubungannya dengan dunia nyata, dan saya memperhatikan bahwa seringkali saat kita berpikir tentang dunia nyata, kita cenderung merasa bahwa kita harus kuat untuk dapat bertahan di sana. Dan bahwa iman kita yang tak bermasalah di dalam lingkungan keluarga yang baik dan terlindungi, atau bahkan di gereja pada hari Minggu, tidak dapat menahan tekanan dunia nyata. Violet Afrika atau anggrek yang rapuh tumbuh dengan indah di dalam lingkungan terlindungi di suatu rumah kaca. Namun saat diletakkan di bawah sengat matahari padang gurun, mereka akan segera layu dan mati. Terkadang demikian pula dengan iman kita. Berpikir bahwa iman kita tidak dapat bertahan menghadapi tekanan dunia, kita cenderung untuk meninggalkannya di depan pintu gereja, atau setidaknya di tempat parkir yang berdekatan dengan dunia nyata. Atau kita percaya tentang Tuhan dan surga di rumah kita, namun ketika berada di meja konferensi atau kantor di mana terjadi kompetisi yang intens dan hanya yang terkuat dan yang paling licik yang nampaknya bisa bertahan, kita menjadi tidak yakin bahwa iman kita dapat bertahan. Apakah benar ada yang namanya iman dunia nyata? Iman yang memakai pakaian kerja dan menjaga kita tetap tenang saat kita sedang mengayuh sepeda dan seorang pengendara mobil menyenggol Anda, atau saat kompetitor Anda senang menghancurkan perasaan Anda? Kamus mengartikan kata nyata sebagai tulus, otentik, tanpa penipuan, jujur. Iman dunia nyata. Sejujurnya, hanya ada satu jenis iman, dan itu adalah iman dunia nyata. Kedalam dunia nyatalah Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dan imannya bukanlah iman yang dibina dan terlindungi. Ia menghadapi serangan dunia yang tidak percaya dan memusuhinya, dan ia tidak berpaling ataupun lari. Iman dunia nyata dimulai dengan perjumpaan dengan Yesus yang sejati, dan bukan dengan individu lemah yang memakai renda pada sapu tangannya dan bersembunyi di dalam katedral. Saat Yesus Kristus sungguh menjamah hidup Anda dan Anda mengenal siapa Dia, hidup Anda mulai berubah, dan perubahan itu dapat menahan tekanan dunia nyata. Tertarik untuk memperkuat iman Anda, membawanya keluar dari rumah kaca ke dunia nyata? Maka perhatikan pedoman ini yang datang dari kitab Roma. Paulus menulis, "Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Roma pasal 10 ayat 17. Sesederhana itu. Semakin baik Anda mengenal Yesus, semakin kuat iman Anda di dalam Dia. Iman dunia nyata adalah satu-satunya jenis iman yang dapat memenuhi kebutuhan sejati manusia pada masa kini. Iman dunia nyata sungguh bekerja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasihnya telah menyediakan hidangan bagi anak-anaknya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda harus melalui suatu masa gersang, seperti di tengah-tengah padang gurun di dalam kehidupan Anda. Di sekeliling Anda hanya nampak kegelapan dan ketandusan. Akan tetapi, beserta dengan Allah yang kasih adanya itu, tidak ada gurun pasir tanpa tempat yang subur. Anda dapat yakin bahwa tempat-tempat subur itu menantikan Anda. Majulah di dalam pengharapan yang bergembira untuk menemukan tempat-tempat tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Glory to your name. Glory to your name.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya, tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin, di sepanjang sejarah, ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim, jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Men's Hearts and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah, sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah saudara, kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA, dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau, nomor 10 Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga Dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah Dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qi Dai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Hai hai hai. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama Miss Ayang di sini dalam program Aku Pasti Bisa. Dan pada siang hari ini Miss Ayang tidak sendirian ya. Miss Ayang bawa pasukan. Pasukan berkuda. Iya. Oh, bukan ya. Pasukan teman-teman yang ganteng dan unyu-unyu ya. Kalau dilihat dari sedotan. Enggak ya. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah siap untuk menyambut teman kita yang akan siaran bersama kita pada siang hari ini? Sudah siap ya? Yuk kita langsung sambut mereka. Siapakah mereka? Teng teng teng. Hai.
1: Halo.
0: Ya, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Baik. Siapa ini?
1: Saya Given.
0: Oke. Okay. Tunggu. Coba Given coba ngomong, Given.
2: Halo.
0: Oke. Okay. Yeah. Ada Given dan Marvel yang menemani kita pada siang hari ini ya. Ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana nih? Given sama Marvel lagi liburan ya?
1: Ya.
0: Lagi liburan. Jadi sama liburan ngapain aja?
2: Tidur aja sih.
0: Tidur aja. Kok Given?
1: Palingan main.
0: Main ya. Satunya tidur, satunya main. Oke, baiklah. Oke, kita akan sama-sama menyapa teman-teman. Hai hai semuanya.
3: Halo.
1: Halo.
0: Dan disinilah kami bertiga di program Aku Pasti Bisa. Apa saja yang kita lakukan di saat program ini? Kita mau dengar lagu anak-anak ya. Dan nanti teman kalian, siapa nih yang mau bacakan cerita hari ini?
2: Kayang aja deh.
0: Saya saja. Kirain Marvel bacain cerita ya.
2: Oke,
0: okay. Enggak ya. Oke, okay, baiklah. Nah, adik-adik, jadi kalau kalian ingin mendengarkan lagu maksudnya ya, silakan saja hubungi kami di 0811 5830 944. Dan bagi yang bergabung di TikTok ya, boleh tulis di kolom komentarnya mau request lagu anak-anak apa. Ingat, program anak-anak lo ya, lagunya anyak-anyak. Oke, baik, jangan kemana-mana. Miss Ayang akan putarkan dulu beberapa lagu buat kalian semua.
2: Oke.

0: kadangku takut dan gugup.
1: Hai hai hai, ketemu lagi bersama Miss Ayang dari Poti Daksara dan juga Marvel dan Kiva. Nah, kita mau nunggu nih. Ada pesan masuk dulu ya. Kita baca dulu pesan satu. Halo Kak Ayang, mau request Gilbert Obaru, Cita-Citaku ya, dari Kak Ervita Puspa Dewi ya, di gimana nih ya? Tadi lupa saya sebentar. Kalau enggak salah dari Banten ya. Iya, Banten. Apa kabar? Coba sapa dulu Kak Ervitanya, ada di sini nih.
2: Halo Kak Ervita.
1: Oke. Ya, jadi nanti kita putarkan ya. Selamat bergabung buat yang sudah bergabung. Kita mau sapa dulu. Ada sebentar, saya bacakan dulu ya. Ada Bella.
3: Halo.
1: Halo. Halo Kak Erik Lawan.
3: Halo. Halo.
1: Oke, saya kecilkan dulu ya. Kemudian ada John.
4: Halo.
3: Halo.
1: Yuki Gracia Shop.
5: Halo.
1: Akram BR20.
6: Halo.
1: Rudip Day Walker.
7: Halo.
1: Sebut saja teman. DP itu namanya.
4: Hah?
1: Itu namanya tadi. Nama akunnya ya. Kemudian ada Tanu Herma.
8: Halo.
1: Sebastian Ches.
9: Halo.
1: Semakin mengecil. Halo kalian.
10: Halo.
1: Ada Ani dan Hotman Ferdinand Asera Jo.
11: Halo.
1: Kemudian ada Farhan Vario.
12: Halo.
1: Pepi 82.
13: Halo.
1: Kemudian Ewin kantor hukum.
14: Halo.
1: R Tambunan, maaf ya. Kemudian ada Bace Sangirok.
15: Halo.
1: Jelo Tasya Dirman. Kemudian ada Alf Mahari.
16: Halo. Halo.
1: Junggala Gustut. Kemudian Monica Tang.
17: Halo.
1: Halo. Ya, Muhammad Leka.
18: Halo.
1: Kemudian Sutrisno. Yang lain dong.
19: Halo.
1: Halo. Halo apa? Hai hai gitu ya.
12: Hai.
1: Nah, ada Lili Leung.
2: Hai hai.
1: Kemudian ABS. Ada Gigi.
3: Hai hai.
1: Kemudian Berti.
0: Hai hai.
1: Lauren. Guest. Ih banyak ya.
6: Hai hai.
1: Rebin. Kemudian
6: semuanya.
1: Taksi. Ketut. Boy.
6: Ketut?
1: Ya namanya Ketut.
6: Oh. Ketut.
1: Biasanya ini nama Bali-Bali ya.
6: Oh. Kira Ketut.
1: Eh bukan. Kemudian ada Vano.
18: Hai hai.
1: Safira Asun Ravani.
5: Halo.
1: Ya, hehehe. Oh, kemudian ada Doni Stihan. Hai hai.
10: Hai hai.
1: Ada Yibun.
13: Hai hai.
1: Ada Farel Gali.
14: Hai hai.
1: Ada Marco Buli.
7: Hai hai.
1: Oh, ini namanya agak susah dibaca ya, akunnya pakai huruf-huruf unik, saya nggak bisa baca nih. Pasa mungkin maksudnya ya.
16: Halo.
1: Ada Ras.
8: Halo.
1: Trezanga.
20: Halo.
1: Nah ini Kak Ervita juga udah masuk di sini.
21: Hai.
1: Oke, nanti kita cari ya. Christian apa kabar?
22: Hai hai.
1: Nah sampai batuk mereka ya. Jejak saja. Kemudian Shirley Heber. Ya mohon maaf yang bergabung di TikTok mungkin gak bisa lihat wajah mereka full ya, karena ketika kita pakai jalur TikTok biasanya memang gak boleh lama-lama wajah anak-anak ya.
23: Sorry ya.
24: Sorry.
1: Aruzi Rinovski.
25: Hai hai.
1: Dan Salvi Caramel. Parling Gultom.
26: Hai hai.
1: Yang agak dikontrol sedikit suaranya. Tolong dikontrol suaranya ya. Kemudian ada Diel.
27: Hai hai.
1: Agak lembut sedikit.
28: Hai hai.
1: Agak berwibawa gitu suaranya.
28: Hai hai.
1: Oke, Gono Gono.
29: Hai hai.
1: Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ilyas ya. Faris dan Algian. Dan serta Christian. Oke. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Nanti yang request lagu akan kita coba carikan lagunya ya. Dan kita putar
30: ya. Nonton kita aja.
1: Gimana?
30: Kita aja ya.
1: Oke.
30: Keluar. Pokoknya di sini aja.
1: Iya, di mana? Di 94
30: Heartline.
1: 94.4 Heartline FM. Okay, baiklah. Terima kasih yang sudah bergabung dan ini saatnya kita mendengarkan cerita.
2: Cerita?
1: Nah, jadi ayo Given sama Marvel duduk tenang ya.
2: Oke. Okay.
1: Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab.
2: Wuduh.
30: Ada hadiahnya enggak?
1: Enggak ada.
2: Enggak aci.
1: Aci. Nanti kalian coba menghadiahkan diri sendiri ya. Oke, okay, baiklah. Kita mulai cerita pada hari ini.

0: si kancil dan penghormatan pada orang tua. Dahulu kala, di tengah hutan yang lebat dan hijau, tinggallah seekor kancil yang lincah dan cerdik. Namanya si kancil, meskipun kecil dan memiliki hati yang besar. Dan selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan baik dan bijaksana. Suatu hari, saat si kancil sedang bermain-main di hutan, ia bertemu dengan seekor burung hantu yang bijaksana. Ya, Marvel jadi burung hantunya. Hai kancil. Sapa burung hantu ramah. Apakah kamu tahu betapa pentingnya menghormati orang tua? Si kancil mengangguk. Ya, tentu saja. Orang tua adalah sosok yang pantas kita hormati dan kita cintai.
1: Benar sekali,
0: sahut burung hantu.
1: Namun, apakah kamu selalu menghormati dan mendengarkan kata orang tuamu?
0: Si kancil berpikir sejenak. Sebagian waktu aku melakukannya, jawab si kancil.
1: Tapi menghormati orang tua tidak boleh sebagian waktu saja. Kamu harus melakukannya selalu, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan hidup,
0: ujar burung hantu bijaksana. Si kancil tersentak, ia mulai merenung. Menyadari bahwa ada beberapa kali ia mungkin tidak menghormati orang tuanya dengan sepenuh hati. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memperbaiki perilakunya. Beberapa hari berlalu. Si kancil berusaha lebih sabar dan menghargai setiap nasihat dari orang tuanya. Ia membantu mereka dengan tugas-tugas rumah tangga dan mendengarkan cerita-cerita mereka dengan penuh perhatian. Suatu hari, hutan tempat tinggal si kancil dilanda kebakaran. Api berkobar hebat dan semua hewan panik berusaha menyelamatkan diri. Ah, tolong, tolong! Tolong! Nah, namanya orang panik ya, berusaha menyelamatkan diri semuanya. Tapi tahu gak, si kancil ingat nasihat burung hantu tentang menghormati orang tua. Tanpa berpikir panjang, si kancil segera berlari ke tempat kediamannya. Ia menemui kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Kalau sudah tua, sulit kan bergerak? Nah, mereka gak bisa bergerak cepat. Dengan penuh keberanian, si kancil membantu mereka keluar dari bahaya kebakaran. Nah, dengan bantuan si kancil, kedua orang tua itu berhasil selamat dari kobaran api. Mereka sangat bersyukur dan bangga pada si kancil atas keberaniannya. Sejak hari itu, si kancil tidak hanya menjadi lebih baik dalam menghormati orang tuanya. Tetapi, si kancil juga menjadi teladan loh bagi hewan-hewan lain di hutan. Kecerdikan dan keberaniannya dipadukan dengan penghormatan pada orang tua, membuatnya dihormati oleh semua yang mengenalnya. Nah, adik-adik semuanya, dari kisah si kancil kita belajar betapa pentingnya menghormati dan mendengarkan kata orang tua. Mereka adalah sumber kebijaksanaan dan cinta yang tidak akan pernah berakhir. Dengan demikian, lagu si kancil anak nakal tidak berlaku lagi ya. Karena si kancil sudah berubah menjadi kancil yang menghormati orang tuanya.

0: Halo semua, kembali lagi bersama Miss Ayang, Yvonne, dan Marvel.
1: Kita sekarang lagi di 94.4 Heartline FM Family Your Station. Di program Aku Pasti Bisa.
2: Ya, jadi kita kembali lagi ya. Dan tadi sudah diputarkan request dari Ervita Banten yang judulnya Cita-Citaku yang dinyanyikan oleh Gilbert Obaroy. Ya, sekarang saatnya gantian nih, ada teman kita mau nyanyi ya. Sudah siap kalian berdua nyanyi?
1: Siap.
2: Ya, oke. Boleh agak dini nanti para pendengar di radio pada terjungkang semua ya.
1: Oke, siap. Maaf ya kawan.
2: Tolong dikontrol suaranya ya.
1: Maaf ya kawan-kawan.
2: Iya, oke. Nah, mau nyanyi lagu apa nih kalian?
1: Cicak-cicak di dinding.
2: Oh, cicak-cicak di dinding. Ya. Kenapa pilih lagu ini?
1: Karena gampang.
2: Oh, gampang. Oke, baiklah. Sebentar ya, kita coba dulu tes.
1: 1, 2.
2: Sudah siap ya?
1: Siap.
2: Kita akan putarkan. Cicak-cicak di dinding.

0: Iya. Oke. Berikan tepuk tangan buat Marvel dan Yeay. Oke. Aduh sampai batuk-batuk. Boleh minum dulu ya. Oke. Kita kembali lagi di program Aku Pasti Bisa. Ya, mungkin adik-adik yang juga tertarik ikut siaran seperti Marvel dan Given, boleh ya menghubungi Miss Ayang di 0852-4734-5895. Dan bagi yang mau request lagu, boleh request ya di 0811-5830-944. Oke, biasanya ada Pak Ari nih dari Juanda dan Om Simon ya. Tapi sepertinya belum masuk nih, ditunggu ya gabungannya. Dan juga buat Kak Erik nih dari Semarang ya, biasanya juga gabung. Apa kabar ya? Tadi gabung ya kayaknya ya, cuman belum masuk untuk request lagu. Oke, yang baru bergabung di jalur TikTok maupun jalur hati, selamat bergabung. Kita ada di program Aku Pasti Bisa. Nah, nih Marvel sama Given mau kirim-kirim salam enggak buat teman-teman, guru ataupun siapa yang kalian kenal? Ada yang mau dikirim salam?
1: Tidak ada.
0: Oke, baiklah. Mau request lagu apa nih? Mau diputarkan lagu apa buat Marvel dan Given?
1: Balonku ada
0: 5. Oke, baiklah. Given sama atau berbeda lagunya?
2: Sama.
0: Sama aja, kalian memang cocok banget ya. Oke, baik yang sudah bergabung, sama bergabung. Dan kita mau putarkan lagu ini dulu ya. Kita naik delman dulu, setelah itu kita
1: main balon.
0: Main balon. Jadi kemana-mana, kami akan kembali.
1: Iya.

0: ya.
1: Iya, sakit semangatnya ya.
0: Kembali lagi bersama saya Given, Marvel dan Miss Ayang.
1: Iya, inilah mereka berdua ya, hey. Dengan penuh semangat, antusias ya. Meskipun sudah jam 3, kami harus pamit undur diri buat semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, baik lewat jalur hati, kemudian jalur TikTok ya. Dan mohon maaf hari ini kita tidak bisa lewat jalur Facebook ya, karena ada sedikit trouble, jadi lewat dua jalur saja. Dan mama juga ya, jalur manual ya.
0: Mama FB kan bisa melihat kita.
1: Ya, gak apa-apa ya. Dan kita ketemu lagi hari Minggu jam 2 siang sampai jam 3 sore seperti hari ini ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah kelakuan, atau mungkin mengagetkan ya ketika menyapa ya. Begitulah kami dengan penuh semangat dan antusiasnya. Dan yang akan request lagu tadi, no berapa tadi namanya ya, dari request untuk burung kutilang.
0: Burung
1: kutilang.
0: Bukan
1: gunung ya, burung ya, burung kutilang.
0: Gunung apa?
2: Burung kutilang itu apa?
1: Itu nama burung. Oke, okay, ya sudah. Hah? Kayaknya kita waktunya untuk undur diri teman-teman semuanya.
0: Baba,
1: dan bagi teman kita yang sudah request lagu burung kutilang, ini lagu kami persembahkan buat mu dan juga semua yang menyukai lagunya. Sampai jumpa lagi di hari Minggu depan. Dan bagi yang suka sharing-sharing dan didoakan, bisa bergabung di hari Selasa malam jam 9 sampai jam 11 malam bersama Ayang dan Dedi. Oke, sampai jumpa lagi. Yuk kita sampaikan salam. Bye-bye.
0: Bye-bye semuanya.
1: Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Halo.
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
3: This is Heartline Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu tidak sesering yang seharusnya? Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubungi-Nya dan Dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda. Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pemuda. Dia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah perusahaan ternama. Pemuda itu begitu rajin dalam bekerja. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu disiplin. Kita tentu tahu ya bahwa upah seorang tukang sapu tidak sebesar pegawai kantoran. Tapi pemuda itu selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dalam segala kekurangan, dia tidak pernah putus asa. Dia punya mimpi bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seorang bos atau pimpinan. Selama bertahun-tahun, dia tetaplah menjadi seorang tukang sapu. Namun berkat ketekunan, kerajinan, dan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, pada tahun berikutnya, dia diangkat sebagai kepala kebersihan. Dia menjadi kepala dari seluruh cleaning service. Dia tidak lagi menjadi tukang sapu. Dan sekarang, dia hanya duduk dan menghadap layar komputer. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, orang yang rajin melakukan hal-hal kecil, maka tanpa diduga, dia akan mendapatkan berkah dari ketekunannya. Saat perkara kecil mampu dilakukan dengan baik, maka bersiaplah untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang kepada Anda. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tombak dari sebuah harapan. Seorang bijak pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah sahabat, apakah Anda sudah setia dalam hal kecil yang dipercayakan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kartu Natal yang paling mencolok yang saya terima dalam beberapa tahun ini adalah yang berjudul Dunia Penuh Sesak dengan Orang-orang yang Ingin Menjadi Tuhan. Di bawahnya ada gambar dari 9 tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh. Alexander the Great, Tutankhamun, Julius Caesar, Maharishi Yogi, Adolf Hitler, Vladimir Lenin, Napoleon Bonaparte, Buddha Gautama, dan Mao Zedong. Bahkan mereka yang gagal dalam sejarah dunia pasti mengenali nama-nama itu. Siapa yang akan menyangkal bahwa individu-individu ini bercita-cita untuk memerintah sebagai dewa dengan otoritas dan kekuasaan tertinggi? Caesar menyatakan dirinya sebagai dewa dan menuntut penyembahan layaknya kepada para dewa. Tetapi apa yang membuatnya nampak unik adalah pesan yang ada di dalamnya. Tetapi hanya satu Tuhan yang bersedia menjadi manusia. Di bawahnya ada lukisan Belanda yang menggambarkan Maria dan Yusuf sedang melihat bayi Yesus di dalam palungan. Menakjubkan. Tetapi memang benar. Kenyataannya, banyak yang ingin menjadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan saja yang bersedia menjadi manusia. Para teologi menyebutnya reinkarnasi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menjadi daging. Pertanyaan, apakah Tuhan benar-benar menjadi manusia? Jika memang demikian, apakah Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Pencatatan dalam Alkitab bersifat mendalam dan jelas pada saat yang sama. Dikatakan bahwa Bapa sangat mengasihi dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Stop, pikirkan itu sejenak. Allah Anak bersedia mengesampingkan perannya sebagai Tuhan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dilahirkan dari daging manusia. Pengertiannya sederhana. Tuhan mengerti keletihan saya, sakit hati saya, rasa sakit penderitaan saya, bahkan keterbatasan sukacita dan kebahagiaan saya. Allah menjadi manusia, benar-benar manusia, benar-benar normal. Bayi itu lahir di Bethlehem, tumbuh dewasa dan mengalami naik turunnya emosi remaja, kemudian menjadi pria dewasa, benar-benar memiliki fisik seperti laki-laki pada umumnya. Yohanes mencatatnya dengan begitu indah dalam pendahuluan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat itu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendorong kita untuk memahami bahwa menjadi manusia seutuhnya sangat berbeda dari menjadi Allah seutuhnya. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang benar-benar berbeda, supranatural. Paulus menjelaskan bagaimana Yesus mengesampingkan perannya sebagai Allah agar ia dapat menjadi manusia seutuhnya di dalam Filipi pasal 2. Apakah Yesus yang lahir di Bethlehem dan hidup di Nazaret hingga Yerusalem Utara mengalami godaan dan sedih? Menurut catatan, ia dalam segala hal dicobai sama seperti kita, namun tanpa dosa. Sebagai manusia tentu saja ia dapat berbuat dosa, tetapi ia juga mampu tidak berbuat dosa. Hal ini memberi kita harapan bahwa kita pun sanggup tidak berbuat dosa. Hebatnya Yesus berkata, "Aku mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Hanya Allah yang sanggup mengampuni. Banyak orang ingin menjadi Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan yang memilih untuk menjadi manusia. Menakjubkan. Namun benar, Yohanes mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita dengan mengutus anaknya. Bukan hanya itu, tetapi ia menambahkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa atau terhilang, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Inilah yang terpenting, dan jika Anda melewatkan kebenaran itu, Anda kehilangan pokok persoalannya. Allah mengasihi, Allah memberikan anaknya
supaya Anda bisa mempunyai hidup selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi Unit

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya." Apakah Anda pernah mengalaminya juga? Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali. Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga? Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan, firman-Mu adalah roti bagi jiwa kami yang lapar. Segarkan hati kami yang letih oleh pergumulan dunia. Tuntunlah kami berjalan dalam jalan-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Samuel 7 ayat 2-17. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim, waktu yang cukup panjang berlalu, 20 tahun lamanya, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, lalu Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, singkirkanlah ila-ila asing dan Astoret dari antaramu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Beribadalah hanya kepada-Nya, maka Ia akan melepaskanmu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menyingkirkan patung-patung Baal dan Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu Samuel berkata, "Kumpulkanlah semua orang Israel di Mispa, aku akan berdoa kepada Tuhan untuk kamu." Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Di sana mereka berpuasa pada hari itu dan berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel di Mispa. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin maju untuk menyerang Israel. Orang Israel mendengar hal itu dan menjadi takut terhadap orang Filistin. Orang Israel berkata kepada Samuel, "Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin." Lalu Samuel mengambil seekor anak domba yang masih menyusu dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai kurban bakaran seutuhnya. Samuel berseru kepada Tuhan untuk orang Israel dan Tuhan menjawab dia. Sementara Samuel sedang mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan telah menolong kita." Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel, dari Ekron sampai Gat. Orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel di semua tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dari sana ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Di situ ia mendirikan mesbah bagi Tuhan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, dengan kembalinya tabut Tuhan, kembalilah umat Israel berseru kepadanya. Lambang kehadiran Tuhan yang hilang telah berada di tengah-tengah mereka lagi. Tetapi sekarang, apa yang harus mereka perbuat? Selama 20 tahun tabut Tuhan disimpan di Kiriat Yearim, bangsa Israel kembali mencari dan merindukan Allah. Samuel menasihati mereka untuk tidak hanya berseru, tetapi bertobat dengan cara meninggalkan berhala dan mengabdikan hati mereka hanya kepada Tuhan. Setelah mereka menaati nasihat itu, Samuel mengumpulkan seluruh bangsa di Mispa untuk berdoa dan berpuasa sebagai wujud pertobatan. Ketika orang Filistin datang menyerang, Samuel berkurban dan berseru kepada Tuhan, sehingga ia menjawab dengan mengguntur dan mengacaukan musuh sampai mereka kalah. Sebagai peringatan atas pertolongan Tuhan, Samuel mendirikan sebuah batu yang dinamainya Ebenezer. Artinya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Sejak saat itu bangsa Israel hidup dalam keamanan dan Samuel terus memimpin mereka dengan bijaksana sepanjang hidupnya. Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Semua kemenangan sejati berasal dari Dia, bukan dari manusia. Ketika Samuel mendirikan Ebenezer, ini bukan sekedar tanda kemenangan, melainkan deklarasi iman dalam Tuhan. Lebih dari batu peringatan, ini adalah monumen iman, bukti bahwa Tuhan itu setia dan pertolongannya nyata. Berapa kali kita nyaris menyerah, tetapi Tuhan menopang kita. Setiap kesembuhan, keberhasilan, dan kekuatan yang kita alami menjadi seperti Ebenezer dalam hidup kita. Kita diundang untuk membangun monumen iman dalam hati kita sebagai bukti akan kesetiaan Tuhan yang tak pernah gagal. Bersyukurlah untuk pertolongan Tuhan di masa lalu dan deklarasikanlah iman kita kepadanya dalam menghadapi masa depan. Tunjukkanlah keyakinan kita bahwa Tuhan menolong pada waktunya dan harapkanlah selalu pertolongan dari satu-satunya sumber yang terbesar, yaitu Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, kami bersyukur atas setiap pertolongan-Mu di masa lalu, sebab di tengah badai dan lembah kehidupan, tangan-Mu tidak pernah berhenti menopang dan memelihara kami. Dengan iman kami berseru kepada-Mu ya Kristus, Engkaulah Tuhan atas masa depan kami, dan bersama-Mu kami melangkah dengan pengharapan, keberanian, dan damai yang tidak tergoyahkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-526.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorens_

percetakan Samarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

0: Mbak, Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah suatu hukum di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melalui hari-hari yang serba kurang itu dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Dan hari ini, puji Tuhan, kita masuk di dalam episode yang ke-535. Dan saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Dan juga saya menyapa bagi Anda yang juga yang ada di wilayah Samarinda. Shalom Samarinda, baik juga yang ada di wilayah Tenggarong dan juga yang ada di wilayah Sanga-Sanga. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya juga menyapa bagi Anda juga yang ada di wilayah radio live streaming. Saya berdoa untuk Anda siapapun dimanapun Anda berada, baik yang sakit, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan Anda. Itulah sebabnya saya berdoa Anda disembuhkan, dan yang menyembuhkan Anda bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya saya berkali-kali memberikan pesan kepada siapapun yang mendengar pada hari ini. Jangan pernah mencari manusia, tapi carilah Tuhan Yesus, karena Yesus yang menyembuhkan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, biarlah firman Tuhan membawa Anda kepada kelepasan. Dan firman Tuhan juga membawa Anda kepada kesembuhan dan keselamatan. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam episode yang ke-535. Mari kita lihat dalam kitab Yosua pasal yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik sekali. Saya mengajak kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Dan saya memberikan tema renungan kita di episode yang ke-535, yaitu Gibeon masa kini. Dengar, bukan Gideon saudaraku, tapi Gibeon masa kini. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu ketika bangsa Israel sedang berada di puncak kemenangan, setelah Yeriko roboh dan Ai dikalahkan, kita tahu datanglah sebuah ancaman yang sama sekali berbeda, saudaraku. Ini bukan pasukan yang besar, bukan tembok yang kuat, melainkan yang datang adalah orang-orang dengan karung tua. Dia datang dengan roti berjamur, dia datang dengan sandal usang. Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan, penduduk Gibeon tahu, hari ini kita bicara tentang Gibeon. Bagaimana penduduk Gibeon tahu mereka tidak bisa mengalahkan Israel dalam peperangan terbuka. Dan kita bisa melihat maka mereka sendiri memilih senjata yang lebih berbahaya, yaitu apa? Penampilan, saudaraku. Orang Gibeon menyamarkan diri sebagai utusan dari negeri jauh, padahal mereka adalah bangsa Kanaan yang seharusnya diusil oleh orang Israel sesuai dengan tita Allah, saudaraku. Dan kita bisa melihat strategi itu berhasil.
Yosua dan para pemimpin Israel itu tertipu. Bukan karena mereka bodoh, saudaraku, tapi karena mereka melakukan satu kesalahan fatal. Dan hal ini yang akan kita pelajari dan kita renungkan di episode yang ke-535, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita yang mendengar pada hari ini, apakah Gibeon-Gibeon masa kini sudah masuk ke dalam hidup, dalam keluargamu, dan juga gereja kita? Mari saudaraku, bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana kita tidak tertipu? Ada beberapa tiga poin yang bisa kita renungkan pada hari ini, saudaraku. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dari Yosua pasal 9 ayat 3 dan 5. Yang bisa kita renungkan yang pertama, mengenali strategi Gibeon. Saya mencatat, yaitu apa? Tipu daya berpakaian ketuaan. Coba perhatikan strategi Gibeon dengan teliti. Mereka tidak datang dengan pedang. Mereka datang dengan penampilan yang meyakinkan. Karung tua, roti berjamur, sandal usang dan bertambal, bahkan pakaian lusuh. Saudara pendengar, semua itu dirancang untuk menyampaikan satu pesan. Dikatakan apa? Kami sudah menempuh perjalanan jauh. Kami bukan ancaman. Mengerikan, saudaraku dikasih Tuhan. Ini strategi Gibeon, saudaraku. Itulah strategi yang paling berbahaya. Kebenaran palsu yang tampaknya lebih meyakinkan dari kebenaran yang sesungguhnya, saudaraku. Mari kita melihat. Ingat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, saudaraku. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Gibeon masa kini datang dalam banyak wajah. Kita bisa melihat ada doktrin sesat berbalut tradisi. Terdengar rohani, saudaraku. Mereka mengutip ayat Alkitab, tetapi intinya menjauhkan diri, menjauhkan dari Kristus yang sesungguhnya, saudaraku. Gibeon masa kini juga datang dalam banyak wajah, yaitu tawaran yang tampak terlalu baik. Tawaran yang tampak terlalu baik, peluang bisnis, hubungan, atau juga pelayanan yang kelihatan luar biasa, tetapi tidak pernah dibawa ke hadapan Allah untuk diuji, saudaraku. Yang ketiga, kita bisa melihat Gibeon masa kini dalam banyak wajah, yaitu kompromi yang berpakaian toleransi. Mereka berkata apa? Tidak apa-apa, sekali ini saja. Berapa banyak di antara kita terjebak? Tidak apa-apa, sekali ini saja. Tuhan mengerti, Tuhan tahu, sangat berbahaya. Seperti karung tua Gibeon, saudaraku. Tampaknya karung tua Gibeon tidak berbahaya, tetapi membawa perjanjian yang mengikat, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudaraku, Gibeon itu tidak datang dengan terang-terangan. Dia tidak datang terang-terangan meminta perjanjian. Mereka datang pelan-pelan, datang dengan penampilan yang membuat Israel merasa aman. Saudaraku dengar, itulah justru yang membuat mereka paling berbahaya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku,

0: satu kalimat singkat di ayat 14. Dan kalimat ini adalah peringatan paling tajam dari seluruh perikop yang kita baca, yang mungkin bisa Anda baca, saudaraku. Yosua pasal 9 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang-orang Israel itu mengambil bekal mereka, tetapi tidak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mereka mengambil. Artinya mereka sudah memeriksa, orang Israel sudah memeriksa, orang Israel sudah mengecek, sudah menimba secara logika. Mereka melihat karung tua itu, mencicipi roti berjamur itu, bahkan memperhatikan sandal usang itu. Akal sehat mereka berkata apa? Sepertinya benar, ini orang dari jauh. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, mereka enggak bertanya kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu saudaraku, ini bukan masalah kecerdasan, tetapi ini adalah masalah kebiasaan berkonsultasi. Saudaraku, Israel terbiasa meminta petunjuk Allah dalam peperangan besar, tapi dalam situasi yang tampaknya kecil, yang tampaknya tidak berbahaya, mereka memutuskan sendiri, dan di sanalah musuh masuk, saudaraku. Berapa banyak keputusan besar dalam hidup kita yang kita buat berdasarkan penampilan saja, tanpa sungguh-sungguh membawa kehadapan Allah. Mungkin pernikahan, bisnis, atau juga persahabatan baru, atau juga pilihan pelayanan. Apakah kita bertanya kepada Tuhan, atau kita mengandalkan karung tua yang kelihatannya, saudaraku, meyakinkan? Saudaraku dikasih Tuhan, Yosua yang luar biasa pun bisa tertipu. Dia tertipu ketika ia berhenti berkonsultasi dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada satupun di antara kita yang kebal terhadap tipu daya Gibeon masa kini, selama kita berhenti bertanya kepada Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari Gibeon masa kini? Yang ketiga, tidak tertipu di zaman ini. Hidup dalam kepekaan Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, lantas apa yang harus kita lakukan agar tidak tertipu Gibeon masa kini? Saudaraku, dengar, Yesus sendiri memberikan kuncinya. Mari kita lihat. Matius 10:16 berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus katakan apa? Cerdik seperti ular. Saudaraku, ini bukan naif, bukan mudah percaya. Tulus seperti merpati, bukan curiga berlebihan, dan juga bukan menutup diri. Saudaraku dengar, ini adalah keseimbangan. Keseimbangan ini adalah kunci. Dan 1 Yohanes 4 ayat 1 menambahkan lebih tegas lagi, dikatakan apa? Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dari poin yang ketiga, ada 3 lapis filter yang bisa melindungi kita dari tipu daya Gibeon masa kini. Dahsyat. Ada 3 filter. Pastikan 3 filter itu engkau kenakan dan kau pergunakan, saudaraku. Yang pertama, firman Allah. Gibeonnya sesungguhnya, saudaraku dikasih Tuhan, selalu bertentangan dengan firman Allah. Meski kelihatan rohani, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, bacalah firman secara teratur. Karena firman adalah standar, bukan penampilan luar, saudaraku.
1: Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, doa.

0: penyertaan Roh Kudus. Yosua 9 ayat 14 mengatakan Israel tidak bertanya kepada Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu kebiasaan bertanya kepada Allah sebelum keputusan penting. Ini bukan sesudahnya. Jangan lakukan sesudahnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah pertahanan utama. Ketika ada rasa tidak damai di dalam roh, jangan abaikan itu. Miliki doa dan kepekaan Roh Kudus, saudaraku. Lapisan yang ketiga, filter yang ketiga, komunitas yang jujur, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, Gibeon berhasil karena Yosua memutuskan bersama pemimpin, tetapi tanpa konfirmasi Allah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu komunitas rohani yang sehat, penetua, gembala, bahkan saudara seiman yang bisa berkata jujur, itu adalah perlindungan ketiga yang Allah berikan, saudaraku. Makanya jangan selalu mendengar yang ada di YouTube pengajar-pengajar yang tidak jelas. Lebih baik datang kepada gembalamu, ke pendetamu, penatua yang ada di gereja di mana kau berada, saudaraku. Karena apa? Karena itu adalah perlindungan ketiga, perlindungan yang Allah berikan, saudaraku. Hati-hati. Ini tiga filter yang bisa kita gunakan supaya kita terhindar dari tipuan Gideon masa kini. Apalagi saudaraku dikasihi Tuhan, perihal perpuluhan. Waduh, saudaraku, saya mau kasih tahu, mari kita memiliki kepekaan baca firman Allah, saudaraku. Karena perpuluhan, persembahan, perpuluhan itu adalah perjanjian berkat yang Allah tetapkan. Tapi Gibeon masa kini, dia berkata apa? Enggak perlu. Mereka seakan-akan berkata Allah sudah kaya. Sangat mengerikan. Apalagi tentang doa dan kepekaan Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita tidak memiliki jam doa, sehingga ketika kita tidak punya jam doa, kita tidak mengalami namanya kepekaan Roh Kudus, saudaraku. Pertahanan kita bobrok. Lalu kemudian komunitas yang jujur. Mari saudaraku, jangan pernah lari dari gereja lokalmu. Dengarkan gembalamu, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya ke setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab kenapa? Banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baiknya saudaraku, Allah tidak meninggalkan Israel meskipun mereka tertipu, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Perjanjian dengan Gibeon tetap dihormati. Dan Gibeon akhirnya menjadi bagian dari komunitas yang melayani di rumah Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar. Allah bisa menebus bahkan keputusan yang lahir dari tipu daya. Tetapi betapa lebih indahnya jika kita berjalan dalam kepekaan sejak awal. Saudara. Saudaraku dikasihi itu. Ada sebuah cerita tentang roti berjamur. Roti berjamur yang kita periksa, tapi tidak kita bawa ke Allah. Bayangkan. Seseorang yang mendapatkan tawaran investasi yang sangat menggiurkan. Ia memeriksa dokumennya, semuanya lengkap. Ia tanya teman, lalu temannya bilang apa? Bagus. Ia cek rekam jejaknya, kelihatan bersih. Lalu ia tanda tangan. Tapi saudaraku, ia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah bertanya kepada Allah. Tidak pernah diam cukup lama untuk mendengar suara Roh Kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dari ilustrasi ini. Itulah karung tua Gibeon di zaman kini, di zaman now. Semua dokumen bisa dipalsukan. Semua rekam jejak bisa direkayasa. Tetapi dengar, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tidak bisa dipalsukan. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku dikasih, Tuhan saya mau kasih tahu, itulah alam roh, alaram, bukan alamnya, alaram rohani yang Allah berikan kepada kita. Tetapi ia hanya berbunyi ketika kita sungguh-sungguh bertanya kepada Allah. Renungkan saudaraku, ada tiga hal. Lakukan ini, tantangan bagi kita. Yang pertama, kenali wajah Gideon masa kini. Periksa apa yang sudah masuk ke dalam hidup atau juga keluarga atau pelayananmu tanpa lewat uji firman. Adakah doktrin, hubungan atau komitmen yang kelihatan baik tetapi tidak punya dasar firman yang jelas? Yang kedua, saudaraku, tantangan bagi kita. Lakukan ini, biasakan bertanya. Sebelum keputusan penting minggu ini atau mungkin besok, diam sejenak dan sungguh-sungguh bertanya, Tuhan, apakah ini darimu? Saudaraku, jangan mengandalkan logika dan penampilan luar, atau juga jangan bertanya kepada orang pintar, tapi bertanyalah kepada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, tantangan bagi kita, pakai tiga lapis filter. Seperti apa yang saya katakan, firman Tuhan itu filter yang pertama. Doa kepekaan Roh Kudus itu filter yang kedua. Komunitas yang jujur, termasuk gereja lokal Anda, gembala, itu adalah komunitas yang jujur dan itu adalah filter yang ketiga. Saudaraku dikasihi Tuhan, tiga lapis filter ini bukan pilihan salah satu. Ketiganya bekerja bersama untuk melindungi engkau dari Gibeon masa kini. Hari ini saudaraku dikasihi Tuhan, jelas sekali. Mungkin ada di antara para pendengar yang tertipu dengan Gibeon masa kini. Mungkin kau sudah mengambil keputusan yang salah. Hari ini bertobat. Karena orang Israel pun juga melakukan hal yang sama. Orang Israel melakukan kesalahan. Bukan kesalahan kecil ini. Mereka menganggap ini kecil. Tetapi ini sesungguhnya besar, fatal. Tetapi hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun. Saya percaya Allah sanggup membalikan keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik, keadaan yang indah di mata Tuhan. Karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupanmu tidak pernah gagal selama engkau mau bertobat kembali kepada Dia. Mari buka hatimu dan saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan. Kami terjebak dengan tipu daya di akhir zaman ini. Tipu daya iblis yang berjubah Gibeon masa kini. Ampuni kami Tuhan. Kami terjebak, kami tersesat. Kami hanya melihat kepada paras. Kami lupa, kami tidak menanyakan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga hidup kami tersesat. Dan hari ini kembali kami diingatkan, kembali kami diluruskan. Dan hari ini kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mengundang Engkau. Dan kami buka hati kami. Kami memanggil Yesus Kristus Tuhan. Jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Luruskan hidup kami. Tuhan jamah, ubahkan hidup kami, ampuni kesalahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus Bapa, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit, aku berdoa. Aku berdoa Tuhan pada hari ini. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena firmanmu, darahmu yang tercurah di atas kayu salib, setiap penyakit yang dipegang oleh para pendengar, kami percaya hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah mendengarkan episode ke 530
1: 5, dan bila Anda mau mendukung pekerjaan Tuhan, Anda bisa menabur, memberikan persembahan di Bank BCA 7350045991 ANG Berapa Samarinda. Sekali lagi, Anda bisa memberikan persembahan, Anda diberkati, Anda memberikan dukungan, Anda bisa menabur, memberikan persembahan Anda di Bank BCA 7350045991 ANG Berapa Samarinda. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di episode yang berikutnya. Shalom, shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Tuhan penjaga kita. Tuhan selalu mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Nya yang meminta tolong. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan 8.
1: Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu pelindung kita. Nyanyian Daud di Mazmur 121 juga menggambarkan Tuhan sebagai penjaga kita. Pertama, penjagamu tidak akan terlelap, ayat 3. Banyak orang takut kegelapan, tetapi bersyukur penjaga kita tak perlu tidur. Dia selalu siaga dan mendengar seruan kita, sekalipun perasaan kita mengatakan yang sebaliknya. Kedua, Tuhanlah penjagamu, Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 5 dan 7. Ketika para orang tua harus meninggalkan anaknya, mereka akan menugaskan orang yang dipercaya untuk melindungi dan menjaga anaknya. Betapa jauh lebih besar perhatian dan kemampuan Bapa Surgawi kita. Dia melindungi kita secara jasmani maupun rohani, dan hanya mengizinkan hal-hal yang Dia tahu akan membawa kebaikan bagi kita. Roh Kudus-Nya memberi peringatan-peringatan agar kita menjauhi kejahatan, serta memberi pedoman agar kita bertumbuh ke arah yang benar. 3. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat 8. Tuhan berkuasa, Dia selalu menyertai kita, melindungi, membimbing, dan mengajar. Dia menemani dan memimpin, bahkan dalam tugas-tugas kecil yang tampaknya sepele. Saudara pendengar, kemanapun kita pergi, tak ada tempat yang berada di luar jangkauan Bapa Surgawi yang pengasih, penjaga kita. Kasih dan pengawasannya yang berharga itu tetap, dan Dia memelihara kita lebih baik dari siapapun yang pernah bisa melakukannya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
0: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda atau hubungi 0812-8765-7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mengeluh bahwa Tuhan membiarkan Anda menanti demikian lama. Apa sebabnya? Tuhan sebagai Bapa yang sejati melakukan hal itu supaya Anda belajar menanti. Ia rindu menganugerahkan karunia-karunia yang istimewa kepada Anda, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang teguh. Inilah sifat-sifat Yesus. Ia ingin menghiasi hidup Anda dengan sifat-sifat tersebut, sehingga Anda berseri-seri bila kelak menghampiri takhtanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Yayasan Pendidikan Kristen GPIB Cabang Samarinda dengan visi menjadi pengelola pendidikan Kristen yang beriman, bermutu dalam ilmu dan amal kasih, menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan jenjang pendidikan TK hingga SMA. Dengan keunggulan pendidikan berbasis nilai Kristiani, pembelajaran bermutu dalam ilmu dan karakter, tenaga pendidik profesional, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, serta pengembangan potensi minat dan bakat siswa. Daftar sekarang dan dapatkan pilihan terbaik seperti pemberian potongan 50% uang pembangunan bagi peserta didik baru yang diperoleh dari referensi orang tua, alumni, guru, atau pihak terkait. Diskon 50% uang pembangunan dan subsidi SPP Rp50.000 per bulan bagi anak pendeta, anak guru, atau karyawan Yapendik GPIB Cabang Samarinda. Biaya formulir pendaftaran Rp50.000. Anda berminat, hubungi unit masing-masing. Untuk TK, dapat menghubungi Heti di 0853-1313-3382. Untuk SD, Anda dapat menghubungi Yeta di nomor 0852-5246-1231. Untuk SMP, dapat menghubungi Reka di nomor 0815-2098-1452. Serta untuk SMA dapat menghubungi Uli di nomor 0813-4641-8704 atau datang langsung di Jalan Limau nomor 10 Samarinda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif.

Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah raya minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua orang di dunia ini. Hal ini dapat terjadi dengan perantaraan orang-orang yang beriman kepadanya. Kini ia sedang menanti hal ini terjadi dengan perantaraan Anda. Oleh sebab itu, beranilah untuk beriman. Berusahalah untuk percaya kepadanya walaupun dalam situasi yang tak berpengharapan sedikit pun. Anda akan mendatangkan kemuliaan dan kesukaan bagi Tuhan, serta membesarkan namanya di antara umat manusia. Dan hal ini akan memperkaya dan membahagiakan Anda. Lagi pula, hal-hal mengherankan yang Anda alami akan menguatkan iman Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah pelajaran nomor 104, dan kita akan melihat kitab Yunus. Ini akan menjadi sedikit penyimpangan, tetapi sebenarnya bukan penyimpangan, karena kita akan menemukan bahwa kitab Yunus memberikan banyak bukti Alkitabiah bagi gagasan tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Sebenarnya dalam kitab Yunus, Allah telah menetapkan kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yunus pasal 1 dan 2, kita menemukan sejarah yang benar, peristiwa yang benar, yang memang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, tetapi hal itu menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus selama periode waktu 40 tahun, 40 tahun kalender, dari tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 33 Masehi. Kemudian dalam Yunus pasal 3 dan 4, kita menemukan rancangan bagi kedatangan kedua Kristus, yang juga mencakup periode waktu 40 tahun, dan periode 40 tahun itu adalah dari tahun 1994 hingga tahun 2033, 40 tahun termasuk. Sungguh luar biasa bahwa Allah melakukan hal ini dengan kitab Yunus, sebuah kitab yang cukup kecil dalam Alkitab, dan dengan seorang nabi yang banyak ahli teologi anggap sebagai nabi yang memberontak. Padahal sebenarnya kita akan melihat bahwa dia sama sekali bukan demikian. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Allah dan seorang nabi, dan sesungguhnya Allah memberkati pelayanan Nabi Yunus sejauh menyangkut keselamatan jiwa, jauh lebih besar daripada nabi perjanjian lama lainnya. Jika engkau ingin menemukan jumlah orang yang paling banyak diselamatkan dalam perjanjian lama, maka engkau akan datang dan membaca kitab Yunus. Dalam Yunus kita menemukan ribuan, puluhan ribu orang Niniwe menjadi selamat, dan itu sangat besar dibandingkan misalnya dengan mereka yang diselamatkan dari air bah. Berapa banyak yang diselamatkan? 8 jiwa berada di dalam bahtera. Atau berapa banyak yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Nah, siapa yang melarikan diri dari kota itu dari api dan belerang? Itu adalah Lot, istrinya dan 2 anak perempuannya, dan bahkan istrinya kemudian berubah menjadi tiang garam, hanya beberapa jiwa saja. Demikianlah keadaannya dalam perjanjian lama. Kita membaca di satu tempat bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal, dan itu mungkin jumlah terbesar yang akan kita temukan di luar Niniwe. Tetapi di Niniwe Allah melakukan sesuatu yang menonjol dalam perjanjian lama, dan kita akan melihat bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu akhir dan rencana akhir zamannya untuk menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi bukan di dalam gereja, melainkan di luar di dunia. Baiklah, jadi mari kita mulai. Dan saya akan membacakan 3 ayat pertama dari Yunus pasal 1, dan dikatakan, mulai dari ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Baiklah. Jadi kitab itu mulai dengan memberitahu kita firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai. Dan di luar kitab Yunus sendiri dalam perjanjian lama, kita hanya membaca tentang nabi ini di satu tempat lain. Sekarang dia disebut dalam perjanjian baru, tetapi dalam perjanjian lama, satu-satunya tempat lain ditemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, mulai dari ayat 23, pada tahun ke-15 zaman Amazia anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria, dan ia memerintah 41 tahun. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam anak Nebat, yang membuat Israel berdosa. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi di situ ada rujukan kepada Yunus, dan itu memberi kita gambaran umum tentang waktu bagi kitab Yunus. Misalnya Amazia, yang adalah raja pertama yang memerintah, dikatakan dalam ayat 23, bahwa itu adalah tahun ke-15 Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda. Jadi Amazia memerintah dari tahun 796 hingga 767 sebelum Masehi. Tahun ke-15-nya adalah tahun 781. Baiklah. Jadi itu memberi kita sedikit petunjuk. Kemudian Yerobeam dikatakan, pada tahun ke-15 zaman Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Dan ingatlah, bangsa Israel telah terpecah. 10 suku pergi ke utara dan itu meninggalkan suku Yehuda di selatan, dan mereka memiliki raja yang berbeda. Jadi Yerobeam adalah raja atas Israel, dan Yerobeam memerintah dari tahun 792 hingga 751 sebelum Masehi. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya, Yoas. Dan pada tahun 781 sebelum Masehi, Yerobeam mulai memerintah sendirian. Jadi itu menarik bahwa kedua raja memiliki tahun 781 sebelum Masehi sangat penting bagi keduanya, karena itu adalah tahun ke-15-nya ketika Amazia, yang adalah tahun 781. Dan itu adalah pemerintahan Yerobeam. Tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya hingga tahun 781. Jadi tahun 781 bagi kedua raja menonjol. Sekarang jika kita pergi dari tahun 781 sebelum Masehi dalam suatu jalur waktu hingga tahun 1994, itu akan menjadi 2775 tahun, dan itu terurai menjadi angka-angka penting 5. Kali 5, kali 3, kali 37. 5 dalam Alkitab adalah angka penebusan, 3 menunjukkan tujuan Allah, 37 adalah angka penghakiman. Jadi dalam menyebut kedua raja ini, di mana tanggal tertentu itu menjadi fokus, kita diperkenalkan kepada Nabi Yunus. Dan Yunus lagi dikatakan dalam ayat 25 mengenai raja, ia adalah rujukan kepada raja. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi semua yang kita ketahui tentang Yunus adalah bahwa Tuhan menggerakkannya, karena setiap kali seorang nabi berbicara, ia digerakkan oleh Roh Kudus dan Alkitab memberitahu kita demikian. Jadi Allah bergerak di dalam Yunus, Roh Allah bergerak di dalamnya, untuk mengatakan hal-hal ini mengenai pemulihan daerah Israel ini. Dan Allah menyebut Yunus sebagai hambanya, dan sekali lagi kita melihat ia diidentifikasi sebagai anak Amitai sang nabi. Ia adalah nabi Allah yang sejati, Allah bernubuat melalui Yunus dan kemudian kita tidak tahu persis apakah Yunus pergi ke Niniwe sebelum Tuhan menyuruhnya bernubuat di sini atau sesudahnya. Jadi agak spekulatif untuk mengatakan tahun 781 sebelum Masehi adalah tahun ia pergi ke Niniwe. Kita benar-benar tidak tahu. Tetapi itu pasti memberi kita gambaran umum tentang waktu di mana ia pergi ke Niniwe. Itu adalah suatu waktu dalam rentang ini, yaitu tahun 781 sebelum Masehi. Baiklah, kembali kepada Yunus. Yunus ayat 1, pasal 1, ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus, anak Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi sekali lagi, Allah datang kepada Yunus. Ia datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi. Dan Allah menggerakkannya untuk membuat nubuat mengenai pemulihan daerah Israel. Tidak ada masalah. Ia bernubuat sebagaimana ia diperintahkan, sebagaimana ia digerakkan untuk melakukannya. Dan itulah yang kita temukan bahwa Allah lakukan dalam kehidupan para nabinya, bahwa ia akan menggerakkan mereka untuk mau dan melakukan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi pasal 2 kepada kita, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Engkau tahu, semua umat Allah adalah nabi. Secara rohani, seorang nabi memberitakan firman Allah. Kita membagikan kebenaran Alkitab, dan ketika kita membagikan selebaran, atau ketika kita bersaksi kepada seseorang, kita memberitahu mereka tentang suatu kebenaran dari kitab suci atau bernubuat. Namun ada, pada zaman ketika Alkitab sedang disusun, jabatan seorang nabi. Dan dalam jabatan seorang nabi dan seseorang yang adalah nabi resmi Allah seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan Yunus, orang-orang ini telah diberi firman dari Allah. Dan itu diilhamkan secara ilahi. Dan kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, di situ ada catatan tentang Tuhan yang menggerakkan Yunus untuk membuat pernyataan tentang pemulihan daerah itu. Dan dalam kitab Yunus kita menemukan, di sini Allah memberikan rincian yang luas, meskipun itu kitab kecil, mengenai perintah Allah yang khusus ini yang datang kepada Yunus, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pergi ke Niniwe, itu adalah perintah. Dan Yunus kemudian, kita temukan, tetapi dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia tidak menaati perintah itu. Sekarang itu akan menjadi dosa di pihak Yunus, manusia Yunus. Namun mengapa Allah tidak menyebabkan dia menaati? Engkau tahu, itulah yang Allah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 13, ia bergerak di dalam umatnya untuk mau dan melakukan menurut kerelaannya. Dan tentu saja kehendak Allah adalah sesuai dengan kerelaan Allah. Dan ini adalah sifat seorang anak Allah, dan tidak ada pertanyaan bahwa Yunus adalah, engkau tahu, bahwa ia diselamatkan, ia adalah anak Allah. Ia adalah manusia yang sejati. Dalam Yehezkiel pasal 36, kita membaca dalam ayat 25, di mana dikatakan, maka aku akan menyiramkan air yang bersih ke atasmu, dan engkau akan menjadi bersih dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhalamu aku akan menyucikan engkau. Juga aku akan memberikan hatimu yang baru dan roh yang baru akan kuberikan di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan hatimu yang dari daging, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku, dan engkau akan memelihara peraturanku dan melakukannya. Pertama, Allah akan menyelamatkan orang berdosa. Itulah yang dimaksudkan oleh bahasa itu, juga aku akan memberikan hatimu yang baru, mengeluarkan hatimu yang batu, memberikan hatimu yang baru, engkau diselamatkan, engkau adalah anak Allah. Setelah itu, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku. Dalam Alkitab, kita membaca berbagai rujukan tentang berjalan, berjalan dalam ketetapan, berjalan dalam perintah, berjalan dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes, engkau akan terutama menemukan rujukan tentang hal ini. Dan itu berkaitan dengan seluruh gagasan bahwa ketika engkau adalah orang berdosa, engkau pada dasarnya lumpuh, dan itulah sebabnya seorang yang lumpuh pada kakinya adalah gambaran rohani tentang seorang berdosa yang tidak dapat berjalan dalam perintah Allah, yaitu untuk menaati, karena ia adalah orang berdosa. Ia mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia tidak dapat menaati Allah dalam sifatnya yang jatuh. Ia memerlukan sifat yang diubah, hati yang baru. Dan demikianlah mukjizat, orang lumpuh di gerbang indah bait suci, ketika dikatakan kepadanya, bangun dan berjalanlah, dan ia bangun, dan ia tidak hanya berjalan, ia melompat dan melompat-lompat, ia begitu bersuka cita. Tetapi itu adalah ilustrasi ketika kita menjadi selamat. Kita sekarang dapat menaati Allah. Kita dapat menaatinya karena dalam ketaatan kita, itu bukan soal menyelamatkan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita memiliki roh yang baru. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah karena Allah menyebabkannya. Ia akan menyebabkan kita berjalan dalam ketetapan-Nya dan memelihara peraturan-Nya. Peraturan adalah sinonim lain untuk firman Allah, untuk hukum Allah, dan sebagainya. Kita melihat ini juga dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dikatakan dalam ayat 8, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Jadi sama dengan Yehezkiel pasal 36, aku akan memberikan hatimu yang baru, aku akan menyelamatkan engkau. Dan di sini, itu adalah keselamatan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan dari dirimu sendiri, itu adalah iman Kristus. Itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan supaya jangan ada orang yang bermegah, karena kita ini buatan-Nya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam-Nya. Engkau melihat bagaimana itu mengikuti dan dalam kehidupan umat Allah dan dalam kehidupan para nabi. Mengapa mereka begitu setia? Mengapa para nabi Allah ini adalah orang-orang yang begitu setia? Seperti Yesaya, mengapa ia begitu setia? Dan Yeremia bernubuat, dan ia tahu mereka akan melemparkannya ke dalam penjara, dan segala macam hal buruk terjadi pada Yeremia. Atau Mika, nabi itu, mereka melemparkannya ke dalam penjara. Tetapi orang-orang ini terus bernubuat dengan setia, dengan benar, dan engkau mungkin mulai meninggikan mereka sampai kita menyadari, tidak, segala kemuliaan bagi Allah selalu. Engkau tahu bagi Allah segala kemuliaan. Bahkan ketika orang-orang setia melakukan dengan setia hal-hal Allah, mereka taat kepada perintah-Nya, pada akhirnya alasan penyebabnya kembali kepada Allah sendiri. Ia yang mengatur, ia yang mengerjakan, ia yang menyebabkannya dalam kehidupan individu itu. Dan jadi jika Allah menyebabkan engkau atau aku atau engkau tahu, orang berdosa hari ini untuk taat, dan ia lakukan, dan ia menyebabkan orang berdosa di masa lalu juga untuk taat, dan ia lakukan, maka mengapa ia tidak menyebabkan Yunus untuk menaatinya? Mengapa Allah tidak bergerak di dalam Yunus untuk mau dan melakukan? Mengapa respons Yunus, meskipun tidak menyukai perintah itu, ia tidak ingin pergi ke suatu bangsa asing untuk membawa Injil supaya mereka dapat diselamatkan, terutama suatu bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya sendiri? Tidak. Tetapi mengapa Allah tidak membuatnya melihat alasan dan hanya rendah hati? Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dan tunduk dan pergi ke Niniwe pada awalnya. Karena pelarian Yunus dalam pergi dari hadapan Tuhan melayani tujuan-tujuan Allah, itu melukiskan gambaran yang Allah maksudkan untuk dilukiskan, suatu gambaran rohani yang akan mengidentifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadi Tuhan mengizinkan ketidaktaatan itu agar, engkau tahu, Allah melukis dengan kata-kata berbagai potret, dan dalam ayat-ayat pembuka ini ia sedang melukis suatu gambaran yang indah tentang Yesus yang masuk ke dalam dunia dan berjalan di antara manusia. Itu mengidentifikasi dengan kedatangan pertama Kristus ketika ia dilahirkan dari perawan pada tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di kajian Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah kajian nomor 105 dan kajian ini secara khusus meneliti kitab Yunus. Itulah tempat yang akan kita buka sekarang, yaitu Yunus pasal 1 dan beberapa ayat pertama di sana, mulai dari ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar ongkosnya lalu turun ke dalam kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi terakhir kali kita menghabiskan waktu meneliti Yunus yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, Nabi sejati Yehuwa, dan ia bernubuat di sana pada ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal 14. Itulah satu-satunya tempat lain dalam Perjanjian Lama di mana kita menemukan rujukan tentang dia. Ada rujukan yang dibuat Yesus dalam Perjanjian Baru dan ia menghubungkannya dengan dirinya sendiri, sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam hati bumi, yang sangat membantu, seperti dalam pasal 1, Yunus akhirnya akan dilemparkan ke laut saat badai, ditelan ikan besar, dan menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu. Kristus menyamakannya dengan pengalamannya sendiri ketika ia menderita murka Allah 3 hari 3 malam dalam hati bumi sebagai demonstrasi penebusan, dan segera kita memahami bahwa pelayaran bersama para pelaut dan mereka melemparkannya ke laut pasti berkaitan dengan kedatangan pertama Kristus. Itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Saya mulai berbicara tentang sifat yang tidak biasa dari Nabi Yunus. Ia adalah Nabi sejati, tetapi di sini dalam kitab Yunus ia memberontak. Ia memberontak. Ia tidak taat. Ia pergi menjauh dari hadapan Yehuwa, dan kita telah melihat beberapa ayat, Yehezkiel pasal 36, di mana Allah berbicara tentang memberikan hati dan roh baru kepada mereka yang diselamatkannya. Dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 26. Dan dalam ayat berikutnya, ia menyatakan, "Aku akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku." Dalam Filipi pasal 2, ayat 13, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan menggerakkan di dalam anak Allah untuk mau dan melakukan sesuai kerelaannya yang baik. Jadi Allah sepenuhnya mampu menggerakkan umatnya untuk melaksanakan tujuannya. Sebenarnya setiap kali tujuan Allah dilaksanakan dalam kehidupan seorang anak Allah, pada akhirnya Allah yang menerima kemuliaan. Ia yang menyebabkan kita melakukannya, ia menggerakkan di dalam kita untuk melakukan hal itu, dan itu membuat kita bertanya, "Mengapa tidak Yunus? Mengapa tidak Yunus?" Nah, kita akan melihat jawabannya dengan cukup pasti bahwa semuanya dilakukan sesuai kehendak permisif Allah. Allah dengan kata lain mengizinkan Yunus yang adalah orang yang diselamatkan. Ia tidak mungkin menjadi Nabi sejati Yehuwa dan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ia adalah orang yang diselamatkan, namun seperti semua orang yang diselamatkan, anak-anak pilihan Allah yang sungguh-sungguh diselamatkan, ia masih berada dalam daging, dan itulah sebabnya saya percaya pernyataan itu dibuat dalam pengkhotbah. Tidak ada orang benar di atas bumi yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Karena kita berada dalam daging, itu adalah tubuh dosa. Itu adalah tubuh jasmani yang penuh dosa. Kita memiliki pergumulan dalam hidup kita antara daging dan roh, yaitu antara roh yang baru dibangkitkan, hati yang baru, dan tubuh jasmani yang tidak berubah, dan ada keinginan dari kedua sisi.
Tentu saja dalam kehidupan seorang anak Allah, kita juga memiliki roh Allah yang diam di dalam kita, dan Allah menguatkan kita, menolong kita, dan menggerakkan di dalam kita, seperti yang disebutkan Filipi pasal 2 ayat 13, untuk mau dan melakukan. Jadi kita memperoleh kemenangan atas dosa ini, kita memperoleh kemenangan atas dosa itu. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menggerakkan di dalam kita untuk mau dan melakukan. Ia dapat sekadar meninggalkan kita, dan tentu saja akan ada pergumulan batin sampai taraf tertentu. Sifat baru selalu menginginkan dan ingin melakukan kehendak Allah. Kita memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita memerlukan roh Allah. Kita memerlukan kuasanya. Kita memerlukan kekuatannya. Kita dapat melakukan segala sesuatu, atau seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Itulah kuasa, itulah energi untuk taat, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk menjalani kehidupan Kristen, untuk melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, seperti yang juga kita lihat dalam Efesus pasal 2. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Bukan karena perbuatan, supaya jangan ada orang yang bermegah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan beginilah keadaannya. Tetapi sekali lagi, jika Allah ingin menguji kita, dan Ia memang menguji kita, atau jika Ia memiliki dalam pikirannya, dalam pikiran yang cemerlang itu, ketika Ia menyusun Alkitab, dan Ia ingin melukiskan gambaran rohani tertentu, seperti yang terjadi dalam Yunus pasal 1, gambaran rohani yang pasti tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Ia dapat mengizinkan, dalam pertempuran di dalam Yunus itu, agar daging memperoleh keunggulan. Sekarang Allah tidak menyebabkannya. Itu adalah dosa yang tinggal dalam daging, dan tanpa pertolongan Allah dosa itu dapat memperoleh keunggulan, dan penalaran yang salah, keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Aku tidak mau menolong orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Mereka adalah musuh kita. Kita memiliki orang-orang di sini di Israel yang memerlukan Injil yang dapat diberkati oleh firman Allah. Mengapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe? Dan apapun keadaan pribadi kehidupan Yunus, tekanan-tekanan yang diberikan untuk menghasilkan respons ini dalam situasi itu. Namun tekanan-tekanan itu diberikan dan Allah tidak menggerakkan di dalamnya untuk melakukan tindakan yang bijak, atau untuk menghasilkan respons yang rendah hati terhadap perintah Allah. Oh, apa yang aku ketahui? Yunus, saya yakin, seperti kita semua, ada saat-saat, ada kejadian-kejadian di mana kita berpikir hal-hal, melakukan hal-hal yang berdosa, dan kemudian kita menyadari, mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku berpikir seperti itu? Aku seharusnya tahu, aku seharusnya percaya kepada Allah. Dan sama dengan Yunus, ia akan menyadari, oh, aku seharusnya hanya percaya kepada Tuhan dan merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, apapun kehendaknya. Dan ini adalah fakta Alkitabiah yang mutlak, bahkan dalam bidang apapun, bahwa kehendak Allah adalah sempurna dan harus dipercaya sepenuh hati, sepenuhnya. Kita mungkin tidak memahaminya, kita mungkin tidak dapat melihat hikmatnya, sifat sempurnanya. Dapatkah Abraham melihat semua aspek berbagai kehendak Allah ketika setelah menunggu begitu lama untuk janji seorang anak, ia memiliki anak itu, dan kemudian suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal Ishak, dan pergilah persembahkan dia sebagai korban. Nah, coba lihat.
Jika engkau ingin bersandar pada logika duniawi, pemahaman dan hikmatmu, dan Allah memberitahu kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan bersandar berarti percaya. Jika engkau bersandar pada dinding atau apapun yang engkau percayai, itu akan menahan beratmu. Dan jangan bersandar, jangan percaya pada pengertianmu sendiri, dan Abraham menyadari hal ini. Mengapa Abraham menyadari hal itu? Karena Allah bekerja dalam dirinya, menggerakkan di dalamnya untuk mau dan melakukan, untuk menyebabkan dia melakukan kerelaan Allah yang baik. Jadi Abraham berada dalam pikiran yang benar, ia berada dalam pikiran yang sehat. Dan kitab suci mungkin berputar-putar dalam pikirannya dan sebenarnya diberitahukan dalam Ibrani pasal 11 apa yang ia pikirkan. Dalam Ibrani pasal 11 note mengenai perintah Allah yang luar biasa ini untuk pergi mengorbankan anaknya. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham ketika ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Lihat, itu tidak masuk akal di permukaan. Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan janji-janji itu ada dalam keturunan itu, dan sekarang Allah ingin aku mengambil Ishak dan nyawanya. Tetapi beginilah cara Abraham menyelaraskan hal-hal itu dalam pikirannya. Dalam ayat 19 dari Ibrani pasal 11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam gambaran. Juga Abraham sedang memikirkan tentang kebangkitan. Baiklah Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Kita dapat melihat kerendahan hati Abraham, sifat yang hancur dari seorang anak Allah yang telah belajar untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, yang telah belajar untuk meragukan suara batin yang datang dari tempat keraguan dan dosa dan ketidakpercayaan kepada Allah dan pemberontakan, dan kita semua akrab dengan hal itu. Dan Abraham, Allah mematahkannya, merendahkannya, dan membawanya ke titik, apapun yang engkau katakan Tuhan, selama aku tahu itu datang darimu, itu adalah suaramu. Ia dapat mengenali suara Allah. Ingat Kristus? Jika engkau bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengingat, dalam Yohanes pasal 10, kita baca tentang suara Yesus yang domba-dombanya mengenal suaranya. Abraham mengenal suara gembalanya, Yehuwa adalah gembalaku, dan suara juru selamatnya, Allahnya, memerintahkannya. Pergilah lakukan hal ini. Dan Abraham memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan lebih jauh lagi, Allah sedang menyebabkannya. Tetapi Abraham adalah peserta yang rela. Ya Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku akan menaatimu bahkan dalam hal ini karena aku percaya engkau akan membangkitkannya. Dan tentu saja kita tahu ketika ia hampir menusukkan pisau untuk mempersembahkan anaknya, Allah menghentikannya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia menerimanya kembali dalam gambaran. Itu seolah-olah telah dilaksanakan dan itu menggambarkan penebusan. Abraham disebut Bapa Abraham dalam Alkitab, dan Ishak anak yang tunggal sangat jelas dan indah bahwa ia adalah lambang dan gambaran Kristus. Dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran Injil yang indah ketika Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Tetapi sekali lagi Allah menyebabkan Abraham taat. Atau pikirkan tentang Nabi Yesaya. Dan Allah datang kepada Yesaya suatu hari, engkau dapat membaca ini dalam Yesaya pasal 20, hanya beberapa ayat. Allah datang kepadanya dan memerintahkan Yesaya,
biarlah saya baca karena hampir sulit dipercaya. Dalam Yesaya pasal 20, kita baca dalam ayat 1, pada tahun ketika Tartan datang ke Asdod, ketika Sargon Raja Asyur mengutusnya, dan ia berperang melawan Asdod,

Juan ayat 4. Demikianlah Raja Asyur akan membawa orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai orang yang ditawan, muda dan tua, telanjang dan tanpa kasut, bahkan dengan pantat mereka terbuka, menjadi malu bagi Mesir. Ini bukan salah satu peristiwa yang lebih kuat dalam kitab suci. Tujuan Allah dalam menyuruh nabinya melepaskan pakaiannya dan berjalan telanjang dan tanpa kasut, bukan selama 3 hari, selama 3 tahun. 3 tahun, dan mengapa? Untuk melukiskan gambaran tentang Mesir, orang Etiopia adalah musuh kerajaan Allah pada waktu itu, bahwa mereka akan berjalan telanjang dan tanpa kasut menjadi malu. Itu sepertinya bukan hal yang begitu penting sehingga engkau akan menyuruh nabimu melakukan itu, tetapi Allah menyuruh nabinya melakukan itu, dan Yesaya taat. Yesaya taat. Hari ini Allah telah datang kepada umatnya dan ia telah memberitahu kita beberapa hal yang sulit, beberapa hal yang menyedihkan, beberapa hal yang ia harapkan ketaatan. Tidak ada pembenaran untuk ketidaktaatan kepada Allah, meskipun dalam kasus Yunus Allah mengizinkannya untuk melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi biasanya bukan demikian. Allah tidak sedang menyusun Alkitab hari ini pada zaman kita. Ia telah selesai sejak lama dan jadi ia tidak sedang mencoba melukiskan gambaran rohani apapun. Tetapi ia memang menuntut ketaatan dan ia menggerakkan di dalam umatnya untuk mau dan melakukan, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Yesaya tentu saja percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan mungkin kita tidak mendapatkan semua makna penting dari perintah kepada Yesaya untuk melakukan itu, dan mungkin Yesaya juga tidak. Tetapi, Ya Tuhan, aku akan berjalan seperti yang Engkau perintahkan aku untuk berjalan, telanjang dan tanpa kasut, dan melakukannya selama 3 tahun, dan saya yakin ada makna rohani yang lebih dalam di sana. Tetapi Engkau lihat, Allah memerintahkan Abraham, dan hal-hal ini tidak tampak logis, tidak tampak masuk akal, tetapi kehendak Allah adalah sempurna. Kehendaknya adalah sempurna. Dan untuk membawanya ke zaman sekarang, jika Allah telah mengakhiri zaman gereja, dan kemudian ia memberitahu umatnya, keluarlah dari gereja dan jangan pernah kembali, itulah yang ia harapkan umatnya lakukan, keluar dari gereja dan jangan pernah kembali. Jika Allah menutup pintu surga dan secara luas memberitakan bahwa itu telah ditutup, itu adalah hari penghakiman, dan karena itu engkau harus merendahkan dirimu kepada kehendak Allah yang perkasa mengenai hal itu, dan engkau harus menjalani hidupmu sebagai respons terhadap hal itu pada saat ini. Baiklah Tuhan. Saya secara jujur, ini bukan Injil yang akan saya rancang, ini bukan cara yang akan saya lakukan. Tetapi kemudian, ketika saya melihat hidup saya dan cara saya telah melakukan hal-hal, apa yang saya ketahui? Tidak banyak, jika ada. Saya tidak tahu apa-apa tentang apapun, tetapi saya tahu Allah mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu, dan saya tahu ia maha bijaksana dan cemerlang dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan jadi ketika kita membaca dari Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya hal yang dapat kita percayai. Engkau tidak dapat percaya pada sains, evolusi, dan ledakan besar. Mereka tidak masuk akal, engkau tidak dapat percaya pada dunia sekuler tentang apapun. Kita semua tahu, itu sangat jelas, itu sangat nyata, dunia penuh dengan pembohong, semua orang berbohong, manusia berbohong. Allah adalah benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong. Dan ayat sederhana itu dalam Roma pasal 3, itu begitu benar dalam dirinya sendiri. Dan kita tidak dapat percaya pada dunia, kita tidak dapat percaya pada filsafat mereka, kita tidak dapat percaya pada lembaga mereka, kita tidak dapat percaya pada hal-hal yang mereka katakan kepada kita, pada tingkat apapun,
juga kita tidak dapat percaya pada agama-agama

agama dunia, dan itu termasuk semua gereja hari ini. Semua gereja adalah dari manusia. Agama mereka, Allah mereka adalah Allah buatan mereka sendiri, bukan Allah Alkitab. Allah tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka. Jadi kita tidak dapat percaya pada agama. Kita tidak dapat percaya pada gereja-gereja Kristen, mereka semua murtad. Allah telah mendatangkan penghakiman atas mereka semua. Kita tidak dapat percaya pada dunia dan kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri. Yang dapat kita percayai hanyalah Alkitab dan itu lebih dari cukup. Itu mencukupi segala sesuatu. Jika kita percaya pada Alkitab, percaya pada Yehuwa, Allah Alkitab, percaya pada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan engkau akan mencoba memahami Allah, menganalisis hal-hal Allah, dan berkata, "Nah, ini tidak terdengar benar bagiku." Masa penghakiman yang berkepanjangan, penghakiman rohani, apapun itu, jika Alkitab mengajarkannya dan tentu saja itu hal yang besar, pastikan untuk memeriksanya, engkau harus membuktikannya. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjadi orang berea dan melihat apakah hal-hal itu demikian dan untuk memeriksa hal-hal itu. Dan ketika kita memeriksanya dan kita melihat bahwa roh yang mengajarkan hal-hal ini, maka ikuti, ikuti. Allah memuji umatnya, orang pilihan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1, pada hari penghakiman, ada catatan pujian dari Allah. Lihat konteksnya di sini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan kepada kamu yang menderita, beristirahatlah bersama kami, ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga dengan malaikat-malaikatnya yang perkasa, dalam api yang bernyala-nyala mengambil pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal dari hadapan Tuhan dan dari kemuliaan kuasanya. Dan hanya catatan samping dari hadapan Tuhan, hal yang sama yang Yunus larikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 10, ketika ia akan datang untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang percaya karena kesaksian kita, di antara kamu telah dipercayai pada hari itu. Hari apa? Nah, konteks menunjukkan hari penghakiman. Kesaksian kita telah dipercayai. Itulah yang dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika seorang nabi maju. Pernyataan dibuat, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian mereka maju ke pertempuran hari penghakiman, dan mereka diberitahu, kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, karena Yehuwa akan berperang untukmu. Percayalah kepadanya, percayalah kepada nabi-nabinya. Dan mereka berbaris dengan alat-alat musik dan memuji Allah menuju pertempuran, dan di sanalah mereka menemukan semua pasukan musuh telah saling membunuh dengan perpecahan besar di antara musuh. Tidak ada perpecahan di antara umat Allah karena mereka mengikuti Kristus. Mereka mengikuti firman, kebenaran firman Allah, nabi-nabi, seperti seluruh Alkitab, pada dasarnya adalah roh nubuat. Nah, kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi untuk kajian berikutnya, kita akan melihat Amitai, ayah Yunus, dan kita akan melihat bagaimana itu penting bahwa Yunus adalah anak Amitai, dan bagaimana itu berkaitan dengan perintah Allah ini untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis dan sebagainya. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu

bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda tidak lagi melihat suatu pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan dalam menghadapi kebinasaan yang sedang mengancam, yang juga akan mendatangkan ketakutan. Berharaplah kepada Tuhan. Ada tersurat, aku akan meluputkannya. Berpeganglah teguh pada ayat ini. Jangan putus asa dan menyerah kepada kesulitan atau membiarkannya mencekam hati Anda. Karena Tuhan berfirman, celakalah orang yang penakut, karena ia tidak percaya, karena itulah ia tidak mendapat perlindungan. Akan tetapi, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepadanya dan mengharapkan hal yang terbaik daripadanya, akan mengalami rahmat dan penghiburan. Sekarang ini, sama seperti pada zaman dahulu kala.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda dalam keadaan yang amat sukar karena Anda tidak dapat merasakan kehadiran Allah, dan kelihatannya seperti hubungan Anda dengan Tuhan sudah terputus. Mengapakah Tuhan nampaknya begitu asing dan jauh? Anda mulai meragukan kasih-Nya. Akan tetapi percayalah bahwa pada saat ini Ia sedang menunjukkan kasih-Nya yang istimewa kepada Anda. Ia ingin menjadikan kasih Anda murni dan sejati. Itulah sebabnya Ia mengujinya. Kasih yang tahan uji sangat berharga dan akan mendatangkan pahala yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Okay, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: yang akan terjadi dalam hidup Anda dalam sedikit hari lagi? Berharaplah sesuatu yang baik. Allah itu baik, dan sebagai Bapa Ia telah menyediakan hal-hal yang baik bagi anak-Nya. Akan tetapi, nampaknya Allah itu adalah Tuhan yang keras terhadap orang-orang yang jahat dan tidak mempercayainya. Dalam hati mereka, mereka mendirikan penghalang terhadap bukti-bukti kebaikan Allah. Sebab itu mereka menuai apa yang mereka tabur dalam ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak akan berbahagia dan akan tetap tidak berbahagia, karena kita menerima apa yang kita harapkan dari Allah. Maka berharaplah hal-hal yang baik daripadanya, dan Anda akan mengalami kebaikannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: ia akan terbentur kepada ayat berikut ini: jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tetapi ada kalanya Tuhan menghukum kita dengan jalan tidak membuka tangannya yang penuh berkat itu dan tidak menjawab doa-doa kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Setiap jalan kita, kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Gaya Hidup Kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia berhasil dan bergaya hidup seperti orang kota dan meninggalkan gaya hidup sebagai orang yang tinggal di hutan rimba. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Yesus, kita pun harus belajar untuk hidup dalam gaya hidup Allah. Bagaimana caranya untuk hidup dalam gaya hidup Allah? Kita dapat melihatnya melalui terang firman Allah, agar kita belajar menjalaninya. Saudara pendengar, untuk mengubah suatu kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang membutuhkan perjuangan yang gigih sejak kita memutuskan untuk mengubahnya, keluar dari gaya hidup yang lama, lalu masuk dalam gaya hidup yang baru. Selama Anda terus tinggal dalam gaya hidup itu, maka itu akan membentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

sebabnya aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepadanya aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai ke telinganya. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan ku pandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an. Ketika uang

0: sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Lord, that you would give up heaven for us. The one who holds the universe together would come and live and walk among us and die on a cross for the sins of the world. Lord, there's no other love like yours. There's no other sacrifice as precious. Father, that you would give your only Son for us. We thank you, Lord.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda.

0: kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
1: Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Strategi Menunggu. Nats firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 2. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ketika Anda menghadapi masalah yang nampaknya terlalu besar bagi Anda atau merasa seperti terlalu kewalahan dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi, gunakan strategi menunggu. Itulah yang digunakan oleh Daud sang pemazmur, dan itu berhasil baginya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberiku nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat ke-6. Menunggu itu sulit dilakukan saat Anda sedang merasa cemas. Dan menunggu dengan sabar bahkan lebih sulit lagi. Berhentilah dan pikirkan siapa yang Anda tunggu. Tuhan. Dia adalah Tuhan atas setiap situasi termasuk situasi Anda. Menunggu dengan sabar seringkali dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Dengan melepaskan diri dan memberi diri Anda waktu untuk berpikir dan merenungkan firman Tuhan, Anda akan memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, mencari bimbingan, dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Menunggu dengan sabar juga mengurangi stres, yang berarti Anda akan dapat berpikir lebih jernih dan membuat pilihan yang lebih bijaksana daripada membuat keputusan tergesa-gesa yang mungkin akan semakin memperumit situasi. Ingat Abraham dan Sarah. Menunggu Tuhan bekerja adalah cara yang sangat bijaksana. Saat Anda menunggu, Dia sedang bekerja untuk Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Untuk mencapai hal-hal yang penting dalam hidup kita, seringkali kita mengambil risiko yang besar. Nah, Tuhan sebagai Bapa kita mengharapkan kita mengambil suatu risiko yang lain. Tuhan Allah sedang menantikan orang-orang yang bersedia masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menentu atas dasar iman, bahwa Tuhan sanggup melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Orang-orang seperti itu akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib dan mujizat Tuhan pada masa kini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau mau menderita, disiksa, dan dianiaya bagi diriku? Siapakah aku ini Tuhan, bahkan Engkau rela dimahkotai duri, dipaku, ditombak, dan disalibkan? Siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau tinggalkan kemuliaan-Mu, sehingga Engkau lepaskan mahkota-Mu, dan menjadi kosong, hina, dan tidak berarti bagi manusia? Kini ku sadari ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagiku, Kau korbankan diri-Mu, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, darah yang mengalir karena mahkota duri, darah yang mengalir karena paku yang kasar, darah yang mengalir karena tombak yang merobek tubuh. Ajar aku Tuhan,

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Kalau kita bicara tentang benar, maka masing-masing orang dapat memperdebatkan soal benar. Masing-masing orang dapat berkata, saya yang benar. Yang lain dapat berkata, saya yang benar. Sehingga kebenaran kita kadang-kadang dianggap kesalahan. Saudara pelajari dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Kenapa masalah-masalah seringkali berlarut-larut, gak selesai-selesai. Karena masing-masing merasa benar, kalaupun dia mengakui kesalahannya, hanya untuk mempercepat waktu saja. Dia, ya udahlah saya akui aja lah saya salah lah, udah sorry ya. Tapi sebetulnya dalam hati saya tidak salah, saya benar. Karena kalau kita bicara tentang benar, itu seringkali relatif, subjektif, tergantung bagaimana kita memandangnya. Karena saya berpikir, saya adalah saya, maka saya selalu benar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari bahwa seringkali apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Perlu kita pelajari bahwa apa yang kita anggap salah dari orang lain seringkali mengandung nilai-nilai kebenaran tertentu, sehingga benar itu seringkali bukan soal hitam putih, saya suka atau tidak suka. Karena seringkali yang kita anggap benar adalah apa yang kita suka, sehingga kadangkala kita bicara tentang benar tetapi kita tidak menghubungkan benar dengan kebenaran, sementara benar itu selalu harus datang dari kebenaran. Kita harus mengaca benar itu selalu dari kacamata kebenaran. Sebab kalau kita mengaca benar dari sudut kesukaan, kita memandang benar dari sudut kesenangan, kita memandang benar dari apa yang biasa dalam hidup kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengacaukan, kita merobek-robek kebenaran itu. Dan kalau kita bicara tentang benar, maka kita perlu lihat apa kebenaran itu. Karena benar bisa berubah-ubah, tapi kebenaran selalu sifatnya universal. Kebenaran selalu sifatnya tidak pernah berubah, unchangeable. Karena sekali kebenaran ada, kebenaran itu akan tetap benar sampai selama-lamanya. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan lain kata, Yesus berkata, ada banyak jalan, tapi aku jalan kebenaran yang senantiasa akan membawa kehidupan bagi kamu. Waktu kita tahu kebenaran itu ada dalam Kristus, biarlah kita senantiasa berkaca menurut kacamata Kristus. Sehingga Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus, kami berjalan sesuai dengan Kristus mau, dan di situ kita berjalan sebagai orang-orang yang benar. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang senantiasa membawa kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Dan kita mengerti, selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang pasti dalam terang anugerah-Nya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Allah itu benar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang tidak selamanya apa yang Allah buat itu menyenangkan kita. Tidak selamanya apa yang Allah buat itu kita setujui. Tetapi yang pasti, apapun yang Allah buat, selalu Allah berbuat yang benar. Kadangkala kita kecewa, kadangkala kita berontak, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan sedang tersenyum kepada kita dan berkata, nak, apa yang aku buat mungkin berbeda dengan apa yang kau pikirkan, tapi aku selalu berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sama-sama lihat dalam Roma pasal 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunan? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firmanmu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata kepada manusia, aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya orang yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini Paulus sedang mau bicara tentang keberadaan orang-orang Roma yang sedang merasa bahwa wajar orang berdosa supaya kelihatan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi wajar kita berbuat dosa itu untuk kebenaran. Karena orang-orang di Roma mulai tertarik dengan ajaran-ajaran filsafat Yunani yang mulai berputar dengan kata-kata untuk membenarkan dirinya sendiri. Sehingga dia berkata, kalau kami berbuat salah, kami berbuat dosa, itu merupakan rancangan Allah supaya ada perbedaan antara kebenaran dengan kesalahan. Sehingga kami sebetulnya sedang berjalan dan menjalani apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kami. Cuman kami sedang menjalani sisi negatif
3: negatifnya dari kehendak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepalsuan itu sedang dibongkar oleh Paulus. Dan Paulus bilang, tidak, karena kebenaran itu adalah Allah. Allah itu benar, manusia itu pendusta. Manusia itu pandai memutarbalikkan kata-kata. Tetapi kebenaran itu ada pada Allah. Dari sini kita pelajari, kalau kita mengakui bahwa Allah itu benar, bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus mengakui dalam segala hal bahwa dia itu benar. Dan kalau kita mengakui bahwa apapun yang dia kerjakan itu benar, berarti kita kan akan bersyukur. Kita kan akan senantiasa mendekat kepada dia. Nah, ini yang paling penting, mengakui bahwa dalam segala hal Allah itu benar. Mungkin kita belum mengerti. Akui, Tuhan, saya belum mengerti, tapi saya percaya itu benar. Karena Alkitab berkata, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Karena Alkitab berkata bahwa rancangan Allah jauh lebih tinggi daripada manusia. Tapi satu hal yang Tuhan janji, bahwa Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti bicara tentang segala sesuatu, bicara tentang keadaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, Allah turut bekerja sama ujung-ujungnya, hasilnya dari segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Berarti waktu kita menyadari bahwa dia benar, bagaimana sikap kita? Mengakui dalam segala hal bahwa dia benar. Bagaimana mengakuinya? Kita senantiasa mendekat kepada dia. Bagaimana kita mengakuinya? Kita senantiasa belajar bersyukur kepadanya dalam segala perkara. Walaupun tidak selamanya kita dapat bersyukur dengan senyuman di bibir kita. Ada saatnya kita bersyukur dengan air mata di pipi kita sambil berkata, Tuhan pahit Tuhan, Tuhan sakit Tuhan. Tapi saya tetap percaya bahwa apa yang Allah buat benar. Oh, Daniel mengakui bahwa gua singa itu benar dari Allah. Dan kemudian dari gua singa, Tuhan angkat dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi seseorang yang dahsyat, menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Sudah lihat Sadrak, Mesak, Abednego harus mengakui bahwa dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat itu benar, karena dari situ Allah menyatakan kemuliaannya. Yusuf harus mengakui fitnahan dari istri Potifar itu benar, sehingga dia masuk dalam penjara. Benar, Allah memberikan sesuatu yang baik meskipun pahit dia dalam penjara. Tapi dari dalam penjara Tuhan angkat dia menjadi perdana menteri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud harus mengakui pertandingan dengan Goliat itu benar, meskipun berat, meskipun mencekam. Apa yang Saul buat kepada Daud, meskipun berkali-kali dia mau dibunuh tanpa kesalahan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud harus mengakui bahwa apa yang Allah izinkan terjadi itu benar. Karena justru lewat semuanya, Daud dilatih untuk menjadi pahlawan Allah yang gagah perkasa. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita kalau kita mengakui Allah itu benar? Yang pertama, mengakui bahwa dalam segala hal dia memang benar. Yang kedua, kita harus setia dengan firman-Nya. Karena kita tahu Allah itu benar, berarti kita setia berjalan dalam firman-Nya. Karena kita tahu justru dalam firman-Nya kita akan menemukan lebih banyak kebenaran-kebenaran itu. Justru dalam firman-Nya pikiran kita dibukakan untuk memandang pada kebenaran, diberi kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran, diberi sukacita untuk berjalan dalam kebenaran, sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran. Dan selama kita tetap berjalan dalam kebenaran, kita akan melihat kebenaran-kebenaran itu sungguh-sungguh benar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana sikap kita kalau kita mengetahui dan mengakui bahwa Allah itu benar. Yang pertama, mengakui dia dalam segala hal, bahwa dia itu memang benar. Dan yang kedua, tetap setia dalam firman-Nya. Badaikah, persoalankah, tantangankah, pokoknya pegang terus firman Tuhan, jalan terus dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah akan membebaskan, memberi kekuatan, kemenangan, dan jaminan yang kekal buat kita. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita kalau kita tahu bahwa Allah itu benar? Kita harus selalu berani memperbaiki kehidupan. Kenapa? Kehidupan kita bisa salah, kehidupan kita bisa mengecewakan Tuhan, kehidupan kita bisa menjadi batu sandungan buat banyak orang. Sehingga Paulus jelas berkata dalam ayat-ayat bacaan ini, pada ayat yang kelima dikatakan, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah kita katakan tidak adil ke Allah? Atau aku berkata kepada manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Anda kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Jadi di sini jelas Alkitab menggambarkan buat kita, jangan sampai karena ketidakbenaran kita, nama Tuhan akhirnya dipermalukan, nama Tuhan akhirnya dihujat, nama Tuhan akhirnya direndahkan. Tetapi kita harus selalu berani memperbaiki kehidupan. Kalau kita tahu ini kekurangan, ini kelemahan saya, ini hal-hal yang Tuhan gak suka, ini yang gak akan jadi berkat, ini akan jadi batu sandungan buat banyak orang, kita perbaiki hidup kita. Kita berjalan terus dalam terang firman Tuhan, dan terang firman Tuhan itu yang akan menuntun kita dari kebenaran, lepas pada kebenaran, untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini saya tidak tahu persis secara khusus apa yang sedang kau hadapi. Mungkin rumah tanggamu sedang goncang, mungkin masa mudamu sedang penuh air mata, mungkin kau sedang bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa bertahan melewati semuanya ini. Tetapi sebagai hamba Allah, saya tetap mengingatkan bahwa Allah itu benar. Allah itu benar. Allah itu benar. Mungkin apa yang sedang terjadi tidak seperti yang kau harapkan, tapi Allah itu benar. Karena benar bukan sesuai dengan apa yang kita sukai, benar bukan sesuai dengan apa yang kita setujui, benar itu bukan sesuai dengan apa yang kita biasa mengerjakan. Benar itu adalah kebenaran yang Allah ciptakan, Allah sediakan, dan Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Berarti kita harus mengakui Dia dalam segala hal bahwa Dia benar. Kita harus setia dalam firman-Nya. Kita harus selalu berani memperbaiki kehidupan kita sampai semakin hari kita semakin disempurnakan seperti Kristus. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika sering dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga mau berdoa untuk setiap sedang sakit, setiap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara sudah ingin didoakan secara khusus, atau mungkin saudara yang sedang kecewa dalam kehidupan ini, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan, masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman, sehingga kami boleh melihat kemuliaan terang Kristus yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hamba-Nya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Ia gemar melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Akan tetapi, seringkali Ia harus menunggu hingga kita siap sedia untuk menerima hal-hal yang baik itu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengindahkannya. Pertama-tama Ia harus mempersiapkan kita supaya kita layak menerima hal-hal itu. Hanya dengan demikian kita akan beroleh kesenangan dan berkat yang sesungguhnya. Janganlah melawan apabila Anda harus menanti. Serahkanlah diri Anda kepada ajaran dan proses persiapan agar Anda layak menerima karunia-karunia-Nya. Saatnya Tuhan akan memberi karunia-karunia itu kepada Anda, dan itu bergantung pada diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui 8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit

yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sempatkan kembali saya untuk boleh hadir di ruang dengar saudara. Mungkin saat ini saudara sedang siap sedia untuk kembali melangsungkan aktivitas di sepanjang hari ini. Mungkin ibu-ibu sedang mempersiapkan sarapan paginya, atau mungkin ada bapak-bapak sedang ada di atas kendaraan yang sedang menuju kepada sebuah pekerjaan atau sedang menuju lokasi pekerjaan. Mari saya mau mengajak, sambil kita mendengarkan radio ini, ada hal yang penting ya saya mau bagikan melalui renungan yang sedia saya sampaikan. Untuk itu, sebelum saya sampaikan, mari saya memohon doa kita bersama di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami sehati bersama pendengar dan memohon berkat-Mu melalui renungan ini. Roh Kudus, tolong kami agar supaya di saat firman-Mu diperdengarkan, sungguh dapat meneguhkan, menguatkan, dapat mengubah, memulihkan, dan memberkati aktivitas kehidupan kami hari-hari ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kata kepuasan adalah kata yang siapapun mengharapkan untuk dia menjadi bahagian dalam hidupnya. Karena ada banyak orang tidak puas. Saya perlu beritahu di kesempatan ini, ingat dan dengarkan kalimatku ini. Tidak ada kepuasan yang akan kita temukan di luar kehendak Tuhan. Karena segala kepuasan yang disodorkan dunia ini pada akhirnya membawa pada sebuah penyakit, membawa kepada sebuah kehancuran, pada akhirnya membuahkan kebinasaan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati kepuasan dalam kehidupan keluarga, dalam tanggung jawab sebagai seorang karyawan? Bagaimana kita supaya kita puas dengan hidup ini? Bagaimana caranya? Caranya sederhana. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang tidak puas, akhirnya mencari kepuasan di luar ajaran-ajaran Kristus. Dan pada akhirnya bukan kepuasan yang dia temukan. Penyakit, penderitaan, bahkan justru persoalan-persoalan yang tidak pernah diharapkan akhirnya datang mengganggu hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepuasan itu kita hanya bisa temukan di dalam kebenaran, yaitu hidupi kebenaran. Lakukanlah segala sesuatu, apa yang kita lakukan, supaya kepuasan itu jadi bagian hidup kita. Sederhana sebenarnya. Hidupi kehendak Tuhan dalam bentuk perkataan, pikiran, sikap, dan tindakan kehidupan. Engkau puas dengan keluarga, istri, anak. Engkau puas dengan suami, engkau puas dengan keluargamu, engkau puas dengan jabatan, posisi, bisnis, dan usahamu. Kenapa? Karena engkau menjalani hidup berdasarkan bukan perasaan, bukan analisa, cara pandang, dan bukan pandangan orang lain, tapi firman. Banyak orang tidak menikmati kepuasan, sehingga umurnya harusnya baru 17-27 misalnya, tapi nampak wajahnya seperti 72, terbalik. Ada banyak orang yang mungkin secara usia sudah sangat lanjut, tapi keceriaan masih terpancar. Persoalannya ada di mana? Karena dia menikmati hidup ini dengan penuh kepuasan. Dia puas. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepuasan. Bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan penampilanmu, bukan kegantenganmu, kecantikanmu. Kepuasan itu datang dari kebenaran, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kepuasan? Dengar baik orang yang tidak pernah puas dalam menjalani hidup. Sadari diri, dasari segala sesuatu sesuai dengan firman. Ada dasarnya. Lukas pasal yang ke-6. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu harus ada dasar. Dasarnya bukan perasaan. Perasaan manusia itu pasang surut seperti air laut. Tapi firman Tuhan tetap kekal. Firman Tuhan tetap naik tinggi seperti Raja Wah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati kepuasan dalam kehidupan, bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan keluarga? Hadapi segala sesuatu sesuai firman. Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Hadapi segala sesuatu sesuai firman. Kalau sudah sesuai firman, haleluya, yakinlah engkau pada akhirnya puas. Puas. Sekali lagi saya mau tekankan di kesempatan ini, jangan terus menerus berupaya mencari kepuasan di luar kehendak Tuhan. Jangan terus menerus berupaya dan berusaha untuk mencari kepuasan-kepuasan di luar firman Tuhan, di luar Kristus. Karena saya mau beritahu di kesempatan ini sebagai hamba Tuhan, kepuasan-kepuasan yang disodorkan di luar Kristus, kepuasan-kepuasan yang disodorkan dunia ini, pada akhirnya mengantarkan saudara pada sebuah kehancuran, penderitaan. Pada akhirnya kepuasan-kepuasan yang ditawarkan dunia ini kepada saudara membuat saudara sakit, membuat saudara menderita, membuat saudara tidak berdaya. Ada banyak orang kurang puas dengan bentuk mukanya, dan akhirnya apa yang sudah Tuhan buat bagus dia robah, dan pada akhirnya di penghujung kehidupannya dia mengalami sebuah kehidupan yang tragis. Bekas operasinya akhirnya infeksi mengakibatkan dia mengalami hal yang dia tidak inginkan. Banyak orang yang cari kepuasan, kepuasan di luar Kristus. Pada akhirnya kepuasan di luar Kristus mengikat kehidupannya dan membuat dia tidak berdaya, dan membuat dia pada akhirnya tidak bisa melangkah lebih jauh. Dengar baik, tidak ada kepuasan yang pada akhirnya mengantarkan saudara pada kebahagiaan, pada sebuah damai dan sukacita, hanya di dalam Kristus. Mungkin ada di antara pendengar yang hari-hari ini gak puas dengan keluarga, gak puas dengan suami, dengan istri, gak puas dengan jabatanmu. Mari tinggalkan cara-cara yang tidak sesuai firman. Dasari segala sesuatu sesuai firman, dan hidupi segala sesuatu sesuai firman. Maka apa yang kau harapkan pada akhirnya ya menjadi sebuah kenyataan. Karena apa yang Tuhan katakan tidak pernah keliru. Apa yang firman katakan tidak pernah salah. Untuk itu mari buka hati. Saya mengajak buka hatimu. Biarkan kebenaran ini sungguh-sungguh jadi bekal dalam engkau beraktivitas. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menjadi peganganmu, supaya apa yang sedang kau harapkan pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Bapa di sorga, hamba memohon untuk setiap pendengar, mungkin ada di antara mereka yang hari-hari ini mencari kepuasan di luar firman, mencari kepuasan yang tidak berdasarkan firman. Hamba berdoa ya Roh Kudus, sadarkan mereka untuk kembali pada kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka tidak terjerumus kepada akhirnya membuat mereka mengalami penderitaan, mengalami sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Biarlah mereka hanya bergantung dan mengharapkan kepuasan dalam kehendak-Mu Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang sanggup memberikan kami kepuasan sepenuhnya dan bersifat kekal, hanya di dalam Kristus. Roh Kudus, tolong meteraikan kebenaran ini. Tancapkan kebenaran ini dalam roh kami, dalam jiwa kami, dalam kehidupan kami hari-hari ini. Karena kami tahu hanya bersama Yesus kami dapat menikmati kepuasan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami mohon dengar doa kami. Haleluya. Amin.
1: Di saat ku tak berdaya.
2: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

dibanjir luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan. 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa Anda semuanya di Voice of Life edisi 29 Juni 2026. Yang ke 9 pagi nanti, Halister Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda bersiap-siap mengerjakan setiap apa yang harus Anda kerjakan di Senin pagi ini. Minggu yang baru, semangat yang baru, aktivitas yang baru, dan berkat Tuhan yang baru untuk kita semuanya. Terlebih dahulu, apa kabar Halister Indra? Berharap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat aja, semuanya bisa menikmati hari ini dengan rasa yang sukacitanya tuh double-double gitu. Jadi Halister semuanya hari ini terharapkan sehat, semuanya bersukacita, semuanya menikmati anugerah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur.

Oke, Indra juga mengajak listener untuk sama-sama bergabung di line telepon dan WhatsApp di 08115830944. 08115830944. Indra buka dari sekarang, hal listener bisa gabungan di line telepon dan juga WhatsApp. Ada Ibu Tasya, request rayakan kasihnya. Rayakan kasihmu. Oke, siap. Nanti diputerin ya. Dan ini udah ada Pak Esra nih, gabungan juga, langsung gabungan. Ya udah deh, dibacain dulu WhatsApp-nya ya. Shalom, selamat pagi Bang Indra, apa kabarnya? Sudah sarapan apa hari ini? Belum sempat Pak nih. Nanti aja habis siaran baru cari sesuatu lah untuk dijadikan sesuatu. Request dari Talita Dodo, ragunya Roh Kudus datanglah. Bang Indra, saya mau kirim ayat Yesaya 30 ayat 15. Apa makna ayat tersebut di atas? Salamnya untuk Bang Erik di Semarang. Juga untuk semua pendengar setiap hari di program Voice of Life, semuanya dari A sampai dengan Z. Salam sehat, tetap semangat dan berbahagia selalu. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan berkati juga. Selamat pagi buat Pak Esra di kawasan Sempaja dan sekitarnya sana ya. Tuhan berkati, selamat pagi. Yesus.

Dan juga selamat pagi buat hard listener yang ada di grup Komsel Hardline. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Selamat menikmati hari Senin ini dengan penuh sukacita dan bahagianya masing-masing ya. Yang terpenting adalah sehat, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Ngantuk-ngantuk dikit boleh lah, karena banyak yang begadang nonton Piala Dunia nih. Ya udah deh, Halister, jangan kemana-mana. Indra balik lagi habis ini. Nomor yang sudah di request Indra putarkan dulu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ya, balik lagi di jalur hati Alistair di 94.4 Heartland FM. Dan selamat pagi buat Alistair yang baru gabungan nih di 94.4. Ditunggu juga gabungannya di line telepon di 08 11 5830 944. Dan juga WhatsApp sama nomornya ya, di 08 11 5830 944. Jalan licin dan terjang. Indra mau sapa dulu buat Alistair di line live streaming ya, di www.hotline.co.id, melalui aplikasi Jalur Hati, dan juga lewat Facebook dan juga live TikTok Heartland Samarinda. Tadi ada Ibu Tasya ya, selamat pagi. Dan juga di line WhatsApp tadi ada Pak Esra yang request. Udah, ini lagunya diputerin. Ayatnya di Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oke, itu ayatnya. Dan apa nih yang bisa disharingkan? Nah, untuk beberapa poinnya ini bacain dulu lagi ya. Di versi terjemahan baru, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di bahasa Indonesia masa kini, Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan tenang, maka kamu akan menjadi kuat. Ya, ada beberapa maknanya nih ya. Yang pertama, bertobat dan tinggal diam. Selamat pagi buat Kak Beri Janji, tetap kuat, tetap semangat. Oke, thank you yang sudah gabungan juga di live TikTok Heartland Samarinda. Ada siapa aja nih, coba Indra scroll dulu ya, dari atas sampai dengan bawah yang udah gabungan dari tadi. Indra ucapkan selamat pagi, bisa request lagu, bisa sharing bareng Indra di sana ya. Thank you yang sudah gabungan. Ya, bertobat dan tinggal diam, menyadari kesalahan itu penting ya kan, dan berbalik kepada Tuhan serta berhenti mengandalkan kekuatan atau strategi manusiawi kita. Oke. Jadi yang pertama, kuncinya adalah bertobat dan tinggal diam. Oke, sadar salahnya apa, sadar kekurangannya apa, sadar apa yang sudah dilakukan ini beberapa waktu salah mungkin dan lain sebagainya, dan tetap tinggal diam. Oke, tinggal diam di mana? Di dalam Tuhan, supaya ada pertolongan Tuhan di sana. Oke, tadi dikatakan di poin yang pertama, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ada pertolongan Tuhan di sana, ada perubahan hidup di sana, sehingga ada pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Next, yang kedua adalah tinggal tenang dan percaya. Udah tobat, udah tenang, nah ini tenang dulu, kemudian tambah tenang lagi dan percaya. Gak cukup diam, tapi percaya. Menjaga hati agar tidak panik atau khawatir di tengah badai kehidupan. Ketenangan tersebut muncul karena adanya iman dan kepercayaan penuh bahwa Tuhan memegang kendali atas situasi yang terjadi. Oke, sudah berbalik kepada Tuhan, jadi lebih baik lagi, hidupnya dipulihkan. Ada pertolongan di sana. Yang kedua, tetap percaya dan tenang. Firman Tuhan mencatat, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah, kenapa demikian? Supaya keputusan yang kita ambil gak keliru, gak salah. Biasanya kalau kita panik, gugup, dan lain sebagainya, semuanya berantakan. Keputusan yang diambil berantakan. Kemudian udah gak tahu jalan yang baik yang mana gitu kan. Keburu-buru lah ngambil keputusan dan lain sebagainya. Selamat pagi buat Kak Emelia. Selamat pagi. Thank you udah gabungan pagi hari ini ya. God bless. Jadi seperti itu untuk Pak Esra ya. Tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Percaya dan hidupnya semakin hari semakin dipulihkan. Seperti itu. Thank you buat Pak Esra sudah gabungan pagi hari ini. Di belakang Pak Esra dinantikan ada Pak John Lee. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Pagi juga buat Pak John Lee, sukses buat hari ini.
Selamat pagi bang, pagi juga, pagi. Yang lagi disimak live streaming bisa request di kolom komentar ya, Alistar. Oke, di 0811-5830-944 Indra masih buka untuk Alistar di line, telepon, dan juga WhatsApp. Dan Alistar yang suka nonton bola, ini kan Indra nge-live-nya juga lagi, apa namanya, on airnya lagi sedikit-sedikit, ya masih ngantuk lah ya. Karena beberapa hari ini lumayan begadang kerjaan, begadang nonton bola. Dan tadi Piala Dunia pagi tadi ada Afrika Selatan dan Kanada, jadi skornya tipis 1-0 untuk kemenangan mana? Kok Kanada sih? Yang main mana tadi? Indra nggak sempat nonton nih, jadi babak 32 besarnya sudah dimulai. Dan tadi itu pagi tadi mana lawan mana nih, kok jadi hilang nih, nanti Indra cari dulu deh ya. Pokoknya intinya 1-0 aja, menang yang Austria, oh Kanada, bener Kanada sama South Africa, menang Kanada dan golnya di menit ke-92 nih. Selamat buat pendukung Kanada, maju terus sampai nanti babak selanjutnya. Malam ini yang agak lumayan nih, Halo Yuzar, ada Brazil ketemu sama Jepang, salah satu perwakilan dari Asia. Oke, siapkan kacangnya, kopinya, siapkan jagung rebusnya, nobar di mana kita. Oke, Halo yang di jalan, hati-hati di jalan sampai dengan tempat yang dituju dengan selamat. Kemudian bisa menikmati anugerah Tuhan sehingga bisa beraktivitas dengan luar biasa sepanjang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di jalan hati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di

Ya, 55 menit lepas dari pukul 7 pagi. Masih bareng Indra di Voice of Life. Selamat pagi buat Ibu Prihantini. Udah gabungan juga dari tadi di live Facebook Hubren Samarinda. Alisa ditunggu juga di line telepon dan juga WhatsApp di 0811 5830 944. Ya, kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Juni nih. Ya, di hari yang ke-29, di bulan yang ke-6, dan Indra percaya 29 hari ini penyertaan Tuhan semakin nyata dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin.

Selamat pagi buat Pak Ade. Lama kita nggak bersua nih Pak Ade Cireng. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dan Indra percaya bahwa kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Alih-alih di zaman dulu, zaman kuno dulu, tembok kota itu bukan hanya di lambang kekuatan ya waktu itu ya, juga menjadi lambang perlindungan utama untuk warga di dalamnya. Jadi waktu itu kan kota-kota itu berbenteng-benteng gitu kan, berkubu-kubu, bertembok-tembok gitu. Dan tembok yang kokoh membuat musuh berpikir 2 atau 3 kali ya untuk nyerang kota itu. Yeriko salah satu kotanya pernah menjadi kota yang disegani karena temboknya yang besar dan kuat.

Lalu Tuhan meruntuhkannya dengan cara yang ajaib. Bisa dibayangkan jika tembok itu tidak pernah dibangun, kota itu akan menjadi sasaran empuk kejahatan, dirampas, dijarah, diacak-acak manusia oleh musuh yang lain karena tidak ada perlindungannya. Amsal 25 ayat 28, orang yang tidak mengendalikan diri adalah seperti tembok yang roboh temboknya, seperti kota yang roboh temboknya. Dan ini gambaran yang tepat buat kita, kita bagaikan membuka pintu bagi kehancuran hidup bila tanpa pengendalian diri, amarah yang tidak terkendali, nafsu dan mendominasi, kata-kata yang menyakiti, kebiasaan buruk yang terus dilakukan, semua itu seperti retakan di tembok batin yang pelan tapi pasti akan meruntuhkan hidup kita. Di tengah dunia yang penuh hiruk-pikuk oleh godaan digital, tekanan hidup dan kelelahan emosional, pengendalian diri merupakan sebuah keharusan. Kita memerlukan disiplin rohani untuk membangun tembok batin, gunanya untuk melindungi hati, pikiran, dan kewarasan hidup. Tembok batin itu dibangun lewat doa yang tekun, baca firman Tuhan pastinya, dan saat teduh pribadi dengan persekutuan yang saling menopang. Kita banyak sekali serangan dari luar ya, entah dari lingkungan sekitar, dari digital, dunia digital ini dan lain sebagainya. Perlunya dikuasai oleh diri kita sendiri, yang mengendalikan diri untuk semuanya, entah dari emosi kita, entah dari pandangan kita, semuanya harus dikendalikan supaya pertahanan kita nggak runtuh, halus. Jadi pesan firman Tuhan untuk kita hari ini, kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan keinginan pribadi kita supaya tembok yang kita punya, iman yang kita punya nggak runtuh di tengah zaman yang semakin hari semakin serba maju, serba cepat, serba banyak hal-hal yang baru yang kita pelajari. Tinggal kita memfilter diri supaya pertahanan kita nggak runtuh seketika. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalan Hati.